0: Oke, sahabat Rasi Media, memang Rasi Media luar biasa ya menemani panjenengan di pagi ini. Ada informasi dulu, yang telepon sabar dulu ya. Kita hadirkan informasi dari Mas Bayu yang sudah mengirimkan video tentang informasi Mbah dari kawasan Jalan Yosudarso, Kota Madiun, lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk pengendara kendaraan diharap berhati-hati karena melintasi depan sekolahan ya. Jadi untuk sahabat Rasi yang melalui jalur ini lebih hati-hati di kawasan Jalan Yosudarso. Ini terpantau kiriman video dari Mas Bayu, lalu lintasnya cukup ramai lancar dan juga karena pagi ini biasanya masih banyak para pelajar yang mau berangkat ke sekolahnya masing-masing. Karena ini dekat dengan sekolah, jadi harus lebih hati-hati. Dan ini upgrade selanjutnya, informasi dari Mas Bayu dari kawasan perempatan Lampu Merah PG Rejo Agung Kota Madiun, lalu lintasnya terpantau ramai lancar dengan pengamanan Bapak Kepolisian. Untuk pengendara diharap hati-hati dan mematuhi rambu peraturan lalu lintas ya. Terima kasih. Informasi cuaca sangat cerah dan alhamdulillah sudah ada pengawasan dari Pak Polisinya. Iki kon ning tengah ngono lho yo. Ben mengatur lalu lintas di Kota Madiun begitu ya. Dan ini juga ada yang masuk lagi kiriman dari Mas Bayu, yaitu info dari kawasan pertigaan Lampu Merah Ring Road Barat Barat Kota Madiun ya. Ini terpantau juga cukup ruame sekali ya kendaraannya untuk pagi ini. Harap hati-hati dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, ojo nyelonong jarine Mas Bayu ya. Lah nyelonong berarti nyang warung ya ta. Oke, hati-hati di sini ya sahabat Rasi. Aku sering lewat sini yu. Anu kapan-kapan aku mbok ampir nih porang. Oke, hati-hati ya yang melalui jalur ini sahabat Rasi. Tentunya terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah mengirimkan videonya untuk kesempatan pagi kali ini. Dan ini juga ada kiriman video dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Pagi ini di seputaran Tinap terpantau cukup ramai lancar ya. Sudah ada petugas dari pihak kepolisian yang mengatur rambu-rambu lalu lintas di Kota Magetan dan cuaca sangat cerah. Jadi yang melalui depan pojok Sari Tinap Sukomoro diharap lebih hati-hati dan waspada. Ya, selamat pagi Mbah. Sing judul sing diputer tadi apa kakeane api eram yo. Judulnya Teh Hijau ya. Halo kakeane iki sapa iki?
1: Halo.
0: Hai.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya.
1: Aku enggak neko lagi. Kabar cuaca aku diloke ne. Mbah Karso.
0: Ya.
1: Yang penting Mbah Karso sehat selalu, murah rezeki.
0: Ya.
1: Singkat Mbah, enggak pakai lama aku.
0: Aku yang nyauri singkat, yo.
1: Aku nanti minta cinta terbaik, Mbah.
0: Terbaik. Ya.
1: Ngonoi Mbah Karso itu ditugel-tugel nih.
0: Lebih
1: ye. Ya, salamnya untuk Bunda Narti, Mas Angga, Mas Yanto yang selalu hadir di Radio Rasi.
0: Ya.
1: Bunda Ayu di Glodok, Bunda Mayang, terus Bunda Ari di Madiun dan semuanya. Mbah.
0: Ya.
1: Lagunya tak tunggu nggih.
0: Ya.
1: Alah kok disek-seknya.
0: Lho jare kok nyingkat, tapi melu-melu singkat.
1: Tapi aku glagepen, Mbah.
0: Oh, glagepen.
1: Ya gini aja, Mbah, nanti tak naik lagi jam-jam 10:30.
0: Munggah-munggah kok jam 12 ngono ora apa-apa.
1: Loh, aku tuh dengan Rasi selalu setia loh Mbah, mendengarkan sampai jam 10 malam.
0: Oh ya, terima kasih yuk, jadi singkat.
1: Ya udah Mbak Karso, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Loh, jadi singkat yuk tak lo nih toh. Saya hanya mengingatkan saja, berarti singkat ya toh. Halo, selamat pagi.
2: Halo. selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Kanto. Mbak, ya. Ibu yang gurang-gurang masih redup-redup manja, Mbak.
0: Redup?
2: Ya. Bisa bubuk, Mbak.
0: Terus?
2: Oh, Mbak, sama saja.
0: Terus?
2: Masih terus-terus, Mbak.
0: Loh, menawa oke informasi ini, jadi tak terus nih, ngono lho.
2: Lagi tangi ya, Mbak, baru bangun.
0: Ya.
2: Bisa metu nanti-nanti.
0: Oke, terus?
2: Ya, mungkin lagunya... Apa Mbah? Keong Rajen Mbah.
0: Keong Rajen eh plekenya saya plekenya. Siap.
2: Salamnya Bunda Ari Lau dari Ngawi dari Padang. Makasih tenggelamnya Bunda Ari.
0: Oke.
2: Untuk Mama Puspa, Mama Lucy, Bunda Sri Uning, Bunda Yani selamat pagi. Bapak Dono Suworo, Bapak Bari. Terus nonton Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Pariem. Buton.
0: Oke.
2: Okay. Kakak Mas Uki. Terus kagem Bu Endang, Pak Agus. Terus Mama Sabrina, Bu Tumi, Bu Ida, semua saja ya Mbak F. Pak yang okay. Tertel Mbak.
0: Oke.
2: Pak Jono selamat pagi. Pak semua saja ya Mbak.
0: Oke, siap.
2: Makasih saya selalu lancar segi panjang ya suami pun.
0: Mah. Kok baturnya mati aku di hijau urip dhewe lah kakek aneh.
2: Nggih, Mbah. Penting sehat ngoten lho, Mbah.
0: Nggih, siap.
2: Ora mangan tetep sehat.
0: Oke.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mbah Kasar ter
0: ter. Terima kasih ada Mbak Mayang di Goranggareng ya sahabat Rasi Media. Pagi ini juga ada informasi bahwasannya kemarin sore suasana panik melanda Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang setelah insiden kebakaran terjadi di area rumah sakit itu pada Rabu sore. Berdasarkan informasi yang Mbak Karso dapatkan, titik api ini diduga muncul dari bagian gizi bangunan rumah sakit ya. Sejumlah pasien dan keluarga yang berada di lokasi langsung berhamburan serta mengunggah kondisi darurat itu ke media sosial. Petugas bersama pihak keluarga dengan sigap yaitu mengevakuasi para pasien keluar gedung guna menghindari kepulan asap dan juga potensi yang berbahaya.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Resi Media, kesehatan dan informatif.
3: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem, gorang-gar

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Panjenengan. Rasi Media, kesehatan dan informasi.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini ada yang sudah mampir lagi di WhatsApp-nya. Ada Pak Mantep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karsol ter. Selamat pagi dari Pak Mantep, request mendem letre Arya Gali, info cuaca di Kalang Sidorejo mendung, Mbah. Hawane masih adem, buan Mbah Karsone matur suwun dan selamat bertugas ya. Sama-sama Pak Mantep ya. Ada juga update dari Mas Bayu, info kawasan Palang Pintu Kereta Api Kota Madiun, Mbah. Terpantau lalu lintasnya ramai lancar, untuk pengendara kendaraan mohon berhati-hati dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ini dikirimi videonya langsung dari Mas Bayu ya, di kawasan Palang Pintu Kereta Api Kota Madiun ya, terpantau lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 gitu ya. Wah, Madiun cemora sekali ya sahabat Terasi. Alhamdulillah pagi ini semoga rezekinya berjalan mengalir seperti air yang mengalir ya Mas Bayu ya, yang selalu upgrade informasinya ke Radio Rasi Media ya. Luar biasa ya, kemanapun Mas Bayu tidak memutar spoti, tidak memutar pemusik, nyetel YouTube orang, nyeteli Rasi FM ya, karena luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk Mas Bayu. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini yang mau ikutan merapat lagi silakan ya, kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 23 menit. Jadi pagi ini yang mau bergabung silakan ya, untuk pagi ini bisa merapat di Rasi Media. Tadi Mbah Karso itu melihat-lihat berita di Papua sana, ternyata ada informasi tragis ya sahabat Rasi, yaitu 3 pegawai pemenang gizi sahabat Rasi ini ditembak mati oleh kelompok bersenjata sahabat Rasi ya. Diimbau untuk apa ya namanya, kita doakan saja deh kalau gitu ya, semoga baik-baik saja keluarga kita yang ada di Papua sana. Semoga kasus ini segera ditangani sahabat Terasi, karena ini cukup ramai sekali dan tentunya membuat masyarakat di sana untuk meminta HAM ya, ini ya, untuk segera membantu pemerintahan Indonesia, segera membantu masyarakat di Papua karena kasusnya sangat menewaskan 3 orang, yaitu dari Badan Gizi Nasional begitu sahabat Rasi ya. Oke, tentunya tetap rapat bersama Rasi Media, hati-hati di jalan, yang dalam perjalanan tetap semangat bersama Rasi Media.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 31 menit ya kan. Sudah sarapan belum? Kalau yang sudah segera telepon ya. Jadi bisa tahu jenengan semangat atau tidaknya ya. Aku sarapan, Mbah. Oh ya, aku ya urung. Neng kok ketoke aku semangat apa urung kira-kira? Habis ini nanti lagunya ada Rindu ya, sahabat Rasi Media yang sudah di request, terus Cinta Terbaik, terus sing lagune sing urung keputer ya, monggo segera merapat lagi ya, bisa mengingatkan Mbak Karso, karena kalau di WA itu kadang tidak tersiapkan begitu loh ya.
6: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
5: Pagi won rawon. Rawon geng, ngono kalo. Rawon geng.
6: Lagu kurung diputer, Mbak.
5: Oh, rekuasa urung teko kok. Jujur lagu kurung.
6: Lah jere kon ngomong.
5: Oh, ayo selalapan pisan minggu ra urung.
6: Aku yo urung sarapan, Mbak.
5: Oh, sarapanmu dina iki apa, Ki? Kira-kira, Ki?
6: Menune anu, Mbak. Jangan bening iki, Mbak.
5: Jangan bening.
6: Jangan bening. Yo, sewa keren, Mbak.
5: Boh. Ya, boh. Aku mesti gawani rujak iki. Masane aku kon yaene rujakan.
6: Iya, rada siang to, Mbak.
5: Lah aku dingin kan anu nyuwuk wong pitung apa anu ngono kale tingkepan.
6: Tingkepan to, Mbak?
5: Aku dingin kon dadi dukun nyuwuk wong ningkep.
6: Iya, mulai bundelane mesti akeh no, Mbak.
5: Iya iki anu cering barang yo neng kok Ki lho tak dudah mangke amplope kok 15.000 Ki.
6: Ramon tak piring, Mbak.
5: Ayo mangkat Ki, wong loro Ki.
6: OTW nang ndi ngono, Mbak?
5: Lah iya.
6: Tak culik Mbak, ngono, Mbak.
5: Iya, culikin aku. Abang culik aku dong kae lho Ki.
6: Timbang arep diculik Bu Sri Uning ora teko-teko.
5: Iya, aku wis ora percaya iki ne wonge saiki anu kepercayaanku hilang.
6: Lah nek enjing-enjing pun sampean gandrung ngono lho, Mbak.
5: Tak celuk dik wong pirang-pirang dino kan wonge ilang. Informasi
6: nagone anu, Mbak.
5: Pasar sayur gimana Ki pagi ini?
6: Alhamdulillah, Mbak, menancal pelaris.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, penghitungnya kayak lumayan. Pokoknya disyukuri ya, Mbak.
5: Syukur.
6: Pateni. Nyuwun lagune anu, Mbak, Pantai Kelayar, Mbak.
5: Kakekane malah teko pantai ya ini.
6: Kakekane boson ndi.
5: Aku gara-gara gaul karo cah anu cah Trenggalek kok melu kakeane ngono nek.
6: Wetengku yo wis ngeleh, Mbak.
5: Ayo bari madang e, Ki.
6: Ayo sarapan. MBG ku lagi teko ya, Mbak, kan.
5: Piye penak kuwi ndi MBG?
6: MBG nar setengah wolu lagi teko.
5: Lah iya, penak kuwi duwe panteng anu, apa? Pantai Kelayar ki ning ora? Oh, nek. Ya.
6: Salame kagem Bu Sri Uning, Bu Narti, Mbak Sam, Mbak Mayang, Bu Ari,
5: ya,
6: dua-duanya, terus Bu Ayu,
5: ya,
6: Bu Arti, Bu Lis, Bu Endang,
5: ya, oke.
6: Okay. Tante Uca, Wida.
5: Ya, oke.
6: Okay. Sesono kali Pak Dianto.
5: Wih, dijak touring karo Bayu gelem apa mah?
6: Siap ya Mbah kene?
5: Ayo, aku gonceng.
6: Jiwane sik nom,
5: Mbah. Aku gonceng kowe ya.
6: Nang ndi, Mbah?
5: Anu diwi jenenge sing demben kebakaran kuwi lho.
6: Kebakaran.
5: Anu Teletubbies kuwi lho. Semeru.
6: Semeru. Tak kira mantep apa piye ngono.
5: Masuk jane yu piye yu OTW ora yu.
6: Iki acarane anu Mbah. Jomben OTW Semarang Mbah insyaallah Mbah.
5: Kali ini banjir lagi hati-hati lo ya.
6: Ya, ya serasa dipikir ngono jere.
5: Oh ya, oke, baik.
6: Ampun, ngoten mawon, Mbah, sampun ngedale.
5: Nggih, matur suwun.
6: MBG-ne iki, Mbah, jenenge apa iki?
5: Engko lak radiomu rusak, adol gelas alusin.
6: Nggih, ampun, Mbah.
5: Iya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun rawuhipun ada Mas Sugi yang sudah merapat di teleponnya untuk pagi ini ada rindu, monggo.

satu lagu ada Rindu ya. Lagu ini mengingatkan saya pemain kendangnya ada Mas Joni Duta Nirwana yang sudah berpulang ke rahmatullah ya. Semoga karyanya tetap dikenang sampai sekarang pun juga masih ada yang request. Semoga husnul khotimah begitu ya. Oke, pagi ini kita sudah berada di pukul 7:40. Gang, kowe telepon bar Flash News ya. Kowe timbangane engko kowe tak jengkakne ya ta, mergo meh fans Flash News ya ta. Kowe teleponnya mumpung kowe ibumu kok kan ngalih lho. Nah, ini kita baca dulu WA yang sudah mampir ya, Mbah. Gak siaran 24 jam ben pendengarmu sewenang terhibur koyo kekonyolane Mbak Karso mangsamu. Mbah kon ngoceh 24 jam ngono. Aku wongmu lho, Mbah. Uduk, lak ngene iki ora setuju aku. Turu ning Krakatoe, Mbah, budal gas. Oke. Terus aku neng Bromo Mbah, aku karo kowe Mbah tak guncengan moh kowe anu panganane okeh. Gek duitku tipis ngko tuas aku njajak neng tak okeh. Nggih monggo cinta terbaik kagem panjenengan.

0: News. Sahabat Terasi Media, kesempatan masuk sekolah rakyat Pacitan masih terbuka. Dinas Sosial Pacitan terus melakukan rekrutmen susulan karena kuota siswa belum seluruhnya terpenuhi. Pencarian calon siswa difokuskan kepada anak dari keluarga desil 1 atau 2. Sosialisasi juga menyasar anak yang sebelum bergabung dengan sekolah rakyat maupun mereka yang sempat putus sekolah.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Terasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasi Media.

0: Narasi Media.
1: Sahabat Narasi Media, sudah pukul 7 lebih 55 menit ya. Nggak terasa sudah hampir pukul 8 pagi. Jangan lupa nanti kita akan membahas mengenai kencur ya. Bukan cewek kencur, tapi kencur ya. Kencur ini katanya bisa membantu meredakan batuk ya. Ini benar atau tidak ya? Mungkin sahabat Narasi tahu cara bikinnya atau ramuannya. Monggo nanti merapat bersama Mbak Karso nggih.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 ini
2: Sahabat Terasi Media, mobil pickup Isuzu Traga mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak pembatas jalan tol Jombang Mojokerto kilometer 697+100 Kabupaten Jombang. Polisi menyebut kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengemudi kehilangan kendali dan kendaraan oleng ke kiri. Pengemudi dan penumpang pickup mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD RA Basauni Gedek Mojokerto. Demikian Flash News pagi ini.

kasih media. Pagi ini kembali lagi bersama Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala pagi ya. Kita berbagi informasi sampai tuntasnya nanti insya Allah di jam 10 pagi nanti. Dan nanti kita akan membahas mengenai kencur.

0: enak ya kayaknya kalau jadi jomblo. Kemana-mana bebas ya toh. Arep nyapo bebas. Jajal awes dua pasangan. Yang aku di sini. Yang aku anu ngopi sama temen. Dada laporan ya toh. Tapi enaknya jomblo happy itu seperti itu ya kan. Oke, pagi ini kita membicarakan tentang kencur ya. Katanya kencur kok iso nambah nih. Watu iso tenan pora. Nah ini kita tunggu informasinya panjenengan ya. Halo, selamat pagi dek.
1: Piye mas?
0: Lho kok piye mas ta konsepe?
1: Ya kencur wis ngerti. Ya sok gaya.
0: Lah iya, ngono e totor ra ro, totor ra krungu ngono.
1: Wes arungane katmang. Kencur.
0: Ya, kencur.
1: Apa Mbah? Kencur lah. Kencur nggih tambah watu bisa. Mm-mm. Untuk memerdukan suara sing penyanyi ngene suarane malah apik iso.
0: Masya ta?
1: Terus singgo. Ya, nek oh. Nyanyi-nyanyi ngono kae biasane mamah kencur. Lah kencur kuwi memberikan suatu suara yang bagus di suara.
0: Andek aku suarane malah saya bindeng-bindeng ngene iki mangan kencur.
1: Kamu mangan tak bilang pinta.
0: Saon.
1: Ah, lagi saon.
0: Iya, saon, saon.
1: Saon. Bok kunyah kabeh, Mas.
0: Iya, Dek, tak unyah. Masa tamut.
1: Tak celuk pasak saiki ben gak kuwek ben nomek kakak kasokan. Kan apik to nek kakak nek Mbah ke wis pagu lama.
0: Iya no, saiki kan Mbah Karso gaul, men.
1: Halo jalan, andani yuk. Tiada hari tanpa kakak Karso. Sing marai rame ke nek pagi-pagi yang ini ke. Yon, karo kak Karso.
0: Karo Bayu aku kan siaran 24 jam.
1: Loh. Bayar piro jalur bayaran Bayu nek pati kerja tanggung jawab ora mau Bayu
0: iya siaran sedina rapopo rong dina rapopo telung dina aku mlebu UGD
1: apa ora oleh aku nek mlebu UGD ora oleh
0: lah kentean suara kok
1: suara lah aku ora lilo nang UGD
0: lah yo
1: ora oleh mangan kencur api terus nggih jamu beras kencur api dinggone
0: apa tiba ya, lak wifi nunutan yang ini.
1: Iya, kencur tu manfaatnya wakeh gitu jamu, gitu tombo, gitu tambel, gitu masak itu apa wakeh manfaatnya. Nah, kencur kui nek ya bah, ya nek dikering nih, kencur kui nek dikering nih ya bagus.
0: Terus serbuk jadi serbuk.
1: Jadi serbuk dimasukkan kapsul itu ya bagus. Sing ora doyan kencur lah bisa dimakan itu satu kapsul. Tuh, ya Mbak, pokoknya segala macam apa godongan utawa apa aku nyoba Mbak, ya ternyata ada hasilnya.
0: Oke.
1: Tempat
0: batuk, katanya bisa. Bisa, oke.
1: Itu yang bisa dikatakan, nak batuk kuih.
0: Ya, sinyalnya habis.
1: Kencur, cuci, bersih, rek, kuih,
0: enggak? Iya, oke.
1: Terus, karo jahe, sak rimpang, rek, terus ingat. Ditambahi karo gula batu.
0: Oke. Nanti kalau hasil obat batuk, siap.
1: Bisa kan tergantung.
0: Yo.
1: Error.
0: Yo. Suaranya putus-putus ora krungu, mbuh.
1: Nggih, sambel ya kena, sambel kopo. Nggih, sambel kopo sepoke kena. Nggih, kagem sedaya mantem bang isik.
0: Ora entek.
1: Yo, masa enggak nih, itu serapa pongko tak mudah nih. Matur sembah nur dari pun kakak Karso.
0: Oke, siap, adik.
1: Mudah-mudahan, sehat selalu ya kakak. I love you.
0: I love you tuh kak. I love you dek. Masyaallah. Ini Bayu rak kecer, nuk harus Yanto ke. Yanto. Dur. Kencur iso nggawe ngusir setan, Mbah. Lho kok iso? Nek Lombok karo sapu soda iso nggawe mindah udan, Mbah. Wis tau aku. Ora teko udane malah teko tanggaku kok e. Lha nyapa, Mbah? Lha dienggo nyambel Lomboke tak sunduki ning biting. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum Mbak Karso. Gelomok kakek aneh. Meroknya karo budha Sri Udik, Masya Allah.
0: Kakek aneh malah kunung ngece.
1: Kakek aneh, engkres tenan Mbak Karso ijen. Lagu ku rati puter-puter ki piye.
0: Bercanda kena tak puter, gloko.
1: Oh berarti aku mau nih lansia Mbak. Sepurone Mbak.
0: Aku sepurone, anu Mbak. Pemirsa. Pemirsa. Mbak Karso pamit dulu ya, ketemu lagi next kesempatan.
1: Aku kono ta Mbak? Kakek aneh tenang.
0: Lho wong kakek aneh lho wong kono ge tak diputer lagu mesti kulino ditinggal.
1: Ora mau tak jadi kok gak gitu Mbak, panggilan lansia lansia aku mlayu sik to Mbak.
0: Oh alah.
1: Wis ra popo, terima kasih matur suwun Mbak Karso.
0: Oke, Prut.
1: Anteng dhewe wis diputerke lagu ni.
0: Oke, Prut.
1: Kencur ya, Mbak. Kencur niku selain bisa menghilangkan apa penyakit batuk, niku nggih melancarkan pencernaan nggih saged, Mbak. Niku, Mbak. Niku apa antioksidan nggih sae, Mbak. Ngono, Mbak. Iku oke, Mbak. Selain tinggi seblak ya enak, Mbah. Wis to pokoke enak.
0: Iya, iya, iya.
1: Aja iya-iya nek kita lembes kudu ta, Mbah. Jan kakean.
0: Iki kakeane Pak Bayu ki domes-domes. Iya, iya lagune kok iso ya. Iya ditunggu. Ya ampun kakeane
1: to. Kakeane tenan. Pas Bayu ki ya, dek mau tak rungokne lho, Mbah. Bar secara jagung semuncur nggone pertigaan Ring Road. Terus neng jineh, Masya Allah. Oh, buka mumet ya dek ya, Mbah.
0: Lho tanah sopir kok.
1: Oh, lah ya driver berarti. Hah? Kan tak tekoni kak Mbahe kok makare 24 jam lho. Wani piro, Mbah? Ngono lho, Mbah.
0: Ah, aku karo Bayu ra wani wong bolo kok.
1: Oh, bolo. Oh, iya. Lah, Mbah, sampean ku lek keterak angine malah tambah sansaya lho, Mbah. Soalnya Bayu iki kan angin to, Mbah.
0: Oke.
1: Heeh. Lah, ngono lho, Mbah. Niku soal membahas kencur niku wau dan sae tenan, Mbah. Tapi pokoknya selain menghangatkan badan, menghilangkan rasa pegel-pegel ngono lho, Mbah. Terus kanggo batuk ya bisa ngono lho, Mbah. Oke, manfaate selain untuk buat bumbu ya, Mbah. Mbah upama iki aku salame kagum sedanten mawon. Boten sakula sebutne pokoknya aku nderek benda srining ae salame. Niku Mbah, kok nyemon diputerne lagune lah ya. Oh, ketoknya tentenanan lho Mbah, ketoknya ratu mulus lho Mbah.
0: Bah, mau muterin lagu.
1: Kakek aneh tenan.
0: Oh, muter lagu tuh asyik lah dirungoknya wegah.
1: Iki aku rungoknya Mbah, aku mulai Mbah, ya Allah. Wegah,
0: wegah, pokoknya semutung aku, sekadu mutung.
1: Ya Allah Mbah, teganya-teganya dirimu diputen, padaku.
0: Diputerin lagu tuh asyik dirungoknya wegah.
1: Dirungoknya nih Mbah Karuliani. Neng kan aku lagi ndek mau ke arah panggilan lansia kok.
0: Kakane.
1: Kakane tenang. Mbak.
0: Eh.
1: Muni kakane trek arek kekelen Mbak Karso.
0: Heeh, mendingan Bayu, pendengar setia ning dinding nggo headset.
1: Iya. Lah ya lek ra ngono ku nubiak-nubiak Mbak. Apa ya? Terlek dek driver.
0: Makane nggo headset yang dindike ben ngomongne rasi.
1: Nggih. Mbak, aku mau yang diputerke lagu ya Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya si rancak no Mbak. Lagunya si rancak.
0: Ya, kabeh rancak.
1: Tapi gak zaman balak kok. Ini lagunya sing anyar-anyar. Kuwi Mbak, apa kuwi jenenge sing anyar kuwi lho Mbak. Sing apa? Bali tak apa?
0: Kakek aneh, sirahnya digoleki ngono.
1: Ali aku Mbah wis pokoke engko manut rek ngono.
0: Ya.
1: Tak deloki sik. Ya, pun ngatur mawon Mbah Karso, matur suwun saran Mbah Karso.
0: Siap. Matur suwun, monggo. Kok iso ya?

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angin pol banget.
1: Napa lah bukat mau kok sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Resi Media,
3: Kesehatan dan Informatif.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, s

0: Oke, sampai terasi media tepat pukul 8 lebih 33 menit ya. Acara ini biar terminal dangdut ya Magetan ya Mbah. Bener. Aku mau tak ngrungokne lho. Mbah, aku benternya Pantai Klayer. Pantai Klayer genawes. Aku mau tak rungokne lho Mbah. Ya dirungokne ngono lho. Terus Mbah jawabane lagune Sabar kuwi judule apa Mbah Garo aku? Hati aku atu lalu atu. Pagi ini silakan yang mau ikutan merapat bisa langsung cus telepon aja ya di 0351896137. Gawe sih dah telepon perabu obukmu wis balik. Kita tunggu untuk yang mau membahas mengenai kencur. Ya, kencur ini bisa meredakan batuk berdahak ya. Karena kencur ini memiliki sifat ekspektoran alami yang membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan gatal ya toh. Dan juga bisa menambahkan nafsu makan bio-bio. Ini lah bahkan semangat kencur saya nafsu ini makannya saya tambah terus saya lemu gitu. Wah bahaya ini ya. Nah ini kalau menurut jenengan gimana? Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi ya. Duwe mbah telung wit. Alhamdulillah hirobil ngalamin. Putene gadis Kalimantan mbah. Oh neko-neko apa? Gadis Kalimantan apa perawan Kalimantan? Ya pagi ini masih bersama Mbah Karso. Mbah kencur isong gae mijet. Masa iya Bayu Matkona Fatimah Fakiyah Sari sopo iki? Ya terima kasih untuk kebersamaannya. Ini Mbah kencur isong gae mijet carane piye? Gadis ya Mbah. Oh yalah gadis toh. Ya oke berarti gadis Kalimantan ke PP apa? Kamu sungguh mempesona. Aku apa duk? Aku anake Bayu, Mbah. Bayu sapa ora kenal aku? Ora kenal. Yo iya. Oh. Oke, baik. Nanti tembangnya ditunggu insyaallah. Kalau PP apa wis lo gadis Kalimantan wis kok. PP apa? Kamu sungguh mempesona. Kuwi to. Benah wis mau kok. Yang lain ya. Bayu Dinengrai. Piye to maksud iki? Yowes, kita tunggu teleponnya saja daripada WA ya, Cah. Mendingan telepon saja ya daripada WA. Mbae ora kon motone koyo WA-an pribadi ya.
1: Assalamualaikum Mbah, kakek ane tenan. Mosok judule ora roh to Mbah, Mbah.
0: Lah, le rumah samu kene ki kon ngapalne lagu 1000 ngono.
1: Jan, kakek ane tenan Mbah iki. Kuwi lho Mbah judule Mbah sing wong loro kuwi lho Mbah. Apa Dela apa sapa sing nyanyi iki karo Cak Dewo kuwi lho Mbah.
0: Cak Dewo. Sapa iki? Aku ora kenal iki.
1: Bahagia selamanya, bahagia selamanya popo lho Mbah.
0: Aku bahagia.
1: Belum buat tenan baik.
0: Sabdu to, Sabdu.
1: Heeh. Lah iso apa kan. Mulai tak rada enek, Mbah.
0: Sabar dulu.
1: Ayo. Heeh. Gak enak, nggih modus e gak apa-apa.
0: Lah yo sadu judule.
1: Oh, judule sadu lah nggih niku. Asline ya Mbah. Ya.
0: Iya.
1: Mbah. Matur suwun. Assalamualaikum kakek Ani.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanah kene wis kakek kok. Oh. Heeh, terima kasih ada Bu Ari. Sugi ta kakek Ani. Wis sarapan ini jangane bayem mesti deloken.
2: Kok geding aku.
0: Geding aku. Wingi bayemmu jangan bening wingi diwe kencur apa ora?
2: Mboten ngangge to, Mbak. Oh. Kencur ini tinggal campuran sambal kambil kena. Gue tambah watuk ya kena.
0: Lah iya kok iso gue tambah watuk iki tenan apa ora kok aku maca ning artikel
2: dicampur jahe tinggal suarane ben apik nek penyanyi biasane, Mbak. Oh. Tapi aku ya jarang, Mbah.
0: Jarang piye?
2: Paling yo jae niku
0: nek. Oh, iya iya iya.
2: Oh, nyanyine musiman nek.
0: Nggih, Bang, Mbah. Iya, sangger nang kene lagi nyanyi ya ta musiman tanah musim
2: pertemuan. Nek jarang saiki.
0: Anu, ping we dimen nyanggonanku lali ra tak tungi mic iki. Gitu.
2: Yes, kapan ngono lho, Mbah?
0: Ayo Caca, anu karaoke nenggunaku nih sonore kesak puasmu wes.
2: Nah, yo kapan ngono karo gue cemilan di makan bareng bareng.
0: Iya, gue karaoke nih nengitan kandang dus ngono jen jus jis.
2: Yo neng gue anu kayak lembah studio nih sampai jeris neng gue cepitan kaya.
0: Iya. Ayo.
2: Diagendakan lah.
0: Yo neng ngajak banter-banter ki mungkin ki wong-wong pada melu loh.
2: Kamar kuwi ngene anu Mbah, busri ning krungu mesti melu.
0: Lah iya mesti melu kuwi.
2: Aja lali ya, aku diampiri.
0: Ben anu etok lali kira diampiri ngono.
2: Anu Mbah, gua anu tak liwat terung lon kuwi. Oh lali Bu, elinge wis teko cepok.
0: Iya, bener bener. Bener wegi bener.
2: Enggak ngisi bensin yang selosari kebelah-belah senali.
0: Lah iya, lali orang dihampiri ngono ya melaku lah gelem ngono. Kan kulinane melaku tegi.
2: Nah nggih. Ayo Mbah, kapan acarane malam Minggu apa piye ngono?
0: Lah iya to OTW.
2: Wah, aku tak nggowo pentol corah selotin atah kuwi karo gorengan-gorengan ngono. Penting aja wajan lho, Mbah.
0: Iya, sepentingnya aja banter-banter gi, mare krungu wong-wong melu-melu wae engko.
2: Lah nggih. Engko biasane anu lho, Mbah. Heeh. Bu Sri Uning karo anu lho, Mbah.
0: Sapa?
2: Kepecel lho, Mbah.
0: Narti to.
2: Iya, Mak. Kuwi nek ndek kewarepan jan.
0: Wis, heeh. Apa meneh Lili sing tinap kae jan mesti.
2: Ya wis kudu melok
0: ae. Kudu melu wae mangsane iki. Anu kene iki tukang anu ngejaki wong-wong.
2: Ya wis, engko kapan-kapan
0: kuwi ngene. Anu bakul nasi padang rawani nggawa sego e kok ya.
2: Lah nggih, Mbak. Anu ae, Mbak, nyuwun. Aduh, aku wis kadung telepon iki terus lali neh lho lagune.
0: Kerinduan, kerinduan, kerinduan.
2: Mboten. Puspitonolo enten, Mbak.
0: Puspitonolo.
2: Enten sini.
0: Ya eneng no, sangger ngerti judul iki ya oke enak kon golek judul aku wegah aku.
2: Ya nggih, Mbak. Tapi anu lho, Mbak. Tak enteni lho, Mbak. Aku njaluk gek wis digolekne ora dirungokne ngono piye, Mbak? Kaya gweding aku.
0: Aku jan anu ngono kuwi ya mentolo kejiwa, Ki.
2: Gek ngono kuwi telepon nagih neh.
0: Jarine Tun, jarine Butun nene biyo rasa-rasan kok lewat terasi ngono.
2: Nggih, nggih ngoten mawon, Mbak. Soalamis. Kanggo sedoyo ya kemawon. Monggo iya. Butun mbok sekali-sekali munggah.
0: Lah iya, ora ndek omong wong iki.
2: Iyo, yo iki sapa wis nduduli.
0: Ya ya sabar, sabar.
2: Anu, Mbak. Biasane sing kulino nduduli kong isor ki anu lho, Mbak. Yang goreng-gareng niku lho, Mbak.
0: Iya senengane ngono kuwi wong-wong ki.
2: Nggih.
0: Dong sepi ya ora telepon. Lah iya.
2: Lagi logate wis enten kiambak-kiambak, Mbah ya. Iya. Jembung, Mbah, ngoten mawon. Sembah nuwun medali kula tenggo lagune.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, Mbah Karso.
0: Terima kasih ada Mas Sugi yang sudah merapat ya, memang kencur itu banyak manfaatnya ya. Nasi padang Mbah jari kangge jenengan. Ya oke, baik. Terus Butun ganti modal omong aku Mbah Karso tak pendengar setia wae aku Mbah. Ya saya seneng. Sudah pukul 8 lebihnya 42 menit sing telepon ben oyok-oyokan ben sakarepe ben sing sitok ora gelem ngalah yo wae jangan kemana-mana dulu flash news dulu.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Rasimedia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasimedia.

0: ikuti live reportase.
1: Sahabat Terasi Media, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup, ini tiga lainnya masih proses perpanjangan kerja sama dengan Perhutani. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Terasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
3: Ya, masih proses dan mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
2: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
3: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
2: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
3: Kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dan Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
2: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sif melaporkan, kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sampai terasi, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup, 3 lainnya masih proses perpanjangan kerja sama dengan Perhutani. Kita kembali untuk Cakra Wala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Lalu bareng Astina sudah dikasih, bareng saya juga.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi.
2: Mau.

0: Input. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasim Media, inspirasi dan informasi.

0: Oke, sampai terasi media pagi ini kita sudah berada di pukul 9 lebihnya 15 menit ya. Kamsi ya mbah, kakek aneh. Aku lah kurung kali anu kata-kata ku iki terus kelingan koncoku lo ya Allah. Makan pun susah, minum pun susah kakek aneh ngono. Oke, selamat pagi, silakan yang mau ikut merapat Narto, Narti, Nur, Nur. Iki Nur iki. Dek Nur.
1: Pak Mas.
0: Kabarnya Dek Nur gimana? Alhamdulillah. Apik Dek Nur, ganti Dek Nur ae jenenge.
1: Lah mbah sak aja kapan?
0: Dek iki bar ngisa.
1: Kok kat mangi ngrungokne rumas iki iso. Buyel arep karaoke nan. Nenggonmu, nengitan kandang lah, karaokean karo pedus, so ngerasan-rasan kok di rumah neng radio.
0: Lho, tanah ben api yo e.
1: Makanya bener buari dek mangu, ngerasan-rasan kok neng dhuwur iki piye kuwi.
0: Beda.
1: Lah yo mangkane ayo ndang budal, Mas Ki.
0: Iya.
1: Aku berarti bulis, nah budal ayo nang entan kandang kok. Oke karo pedul ben mbak-mbak ngono.
0: Malah apik kok.
1: Lah yo pedulnya di gak karo oke gak syuting pisan ta Mbak Sekar karo nonton dub ngono. Ya Mas Ki ndang ayo kapan ndang di program nene lan nggone Mbak Karso.
0: Lah iya.
1: Serine arep sangu gorengan. Yo sangu gorengan aku tak sangu liyane kok.
0: Betul.
1: Ayo Mas Ki ndang kapan nol di program Mbak. Sing liyane rasa dijak Mbak. Sing magetane.
0: Iya.
1: Sing nang yo nang ngomong ki nek dijak mi ngomongi tok ora gelem teko endak.
0: Lah iya, mi ngomong tok. Heeh, domongi.
1: Aku tidak ngerti Mbak Sam terus Mas Sugi mesti kuwi tulis ngono nek
0: ya kuwi domongi awu apal aku
1: lah ya anak buahmu ki kan kuwi teh tak kakak
0: kakek ane
1: kok sing sing ngomong kakek ane sapa bari dek mang
0: iya domongi ya
1: dek Yanto ki rumunggah ora munggah iki kok ngisik lara iki jarine tensine dhuwur celun kak kakak
0: wegah
1: pusing rong munggah iki sering iso munggah makane royaan nek seping iki ndang munggah to disi-disian
0: lah iya
1: bareng ku nek wayahe munggah wayahe arep press news go royaan
0: yo entokan
1: saiki ndang munggah sengko sing pinter ya entane yo mbah yo kakak
0: apa lagune
1: tak WA kene lho
0: WA apa WA gunam pesane mbok hapus iki kabeh ngono lho kakeane.
1: Lah aku dirasani tak hapus to. Sumetna.
0: Anu Narti wonge wis ngapalne lagune Sida Ronda.
1: Ora usah diomongne tenan wis rondone apa diomongne.
0: Lah iya. Mandek wis Sida ae lho.
1: Ya. Anu ngalah nolong ngalah haru anak ilanang bintang nah, tuwek wis kok rasane konco awake dhewe wis tuwek wis mambul mah ya nduk cahayu
0: to mong iya
1: ya wis ngono ya mak ya kak kakak
0: iya ya dik makasih ada Dik Nur yang ada di seputaran KPR Asabri Magetan.
2: Puter lagu mau
0: apa Nul?
2: Aku kok gak juluk nih Nur. Aku Nur Hayati.
0: Nul, kuen Nul.
2: Kenapa kok ganti Nul?
0: Tak ganti Minul.
2: Jemben Mintul. Saiki apa?
0: Minul.
2: Nul. Gimana Bu?
0: Wes ra sida telepon anu Patenono gak? Patenono Nar. Patenono wis nek wong tuku ke Patenono to. Anu Bu, juga dhewe Bu. Bu juga dhewe.
3: Enggak suka kalau kaya podo pasen.
0: Iya. Iya. Piye? Mumpung bukmu nyao nengok neng ndi? Anu pawon. Nyang pawon.
3: Aku wong urang jenengan lak jare saiki dadi dukun suwuk.
0: Iya. Iya.
3: Ya, monggo sakmene. Ning omah sak toples.
0: Apa? Apa?
3: Ini sampean rujak.
0: Oh iya. Anu kirim to Baga.
3: Wong mulih mampira tak kei rujak iki ning omah sak toples karo nggih sambel terong.
0: Oh iya iya masuk. Nek aku ora masak ya, njaluk kowe lho ya. Yo aja di ngono ne ah. Gila. Piye?
3: Mari kriket yo kuwi ne.
0: Kowe kidik ngidi cara-carasan malah ra omong-omong.
3: Wong kene kok video videone kok iso
0: malah. Kleru kudune ngirim ning kowe kok kleru ngirim ning bukmu.
3: Yo mari Bukit Teletubbies nang Semeru, Bukit Teletubbies iki ning Bromo yo.
0: Oh iya, sir kuat. Lah kan saiki wis Padang, Semerune wis bar kobong.
3: Kadang-kadang kita wong.
0: Oh iya.
3: Neng pernah nih mbah, Wulan kenangan nih mbah.
0: Wulan kenangan. Weh kelingan rara iki tok e. Iya, weh lagune Wulan kenangan wis senengane rara lho.
3: Desember kang pungkasan.
0: Iya, anu nyanyo engko tak kirim ning ngatini ndang coba. Ngat iki lho lagu spesial kanggo kowe ngono ndang. Ndang omongo. Iya ndang iki lho, iki tak rekam iki ndang. Ngat ini, iki wis dikirimi lagu Wulan Kenangan sing dadi kasita apa dadi apa?
3: Loh, konser ku sakmene wae.
0: Ndang aja glemur, lah dijak serius.
3: Mana konser sabar nek ya elek ya panggelek.
0: Alah, ki to, ki bahasane Wulan Kenangan ki lho. Wulan Kenangan.
3: Aku kudu koyo ngene.
0: Gila rungokno ngat. Tresnaku ya mung kowe.
3: Wis kowe kandha yen kowe tresno tapi karo wong lanang liya.
0: Wis tak kirim ning atini.
3: Tapi ku
0: loro. Ati loro ki kene lho, Gun. Piye ta? Wis sak senengmu gagah, tak senengmu.
3: Wulan Kenangan pokoke diputer ya.
0: Iya, iki engko tak anu rekamane tak kirime ngatini, wis.
3: Bengi pelok 6 diputer, Mbak.
0: Iya, pelok 6 4 5 6 8 anu ngene kok hoe. Piye?
3: Rekote engko tak kirim iki.
0: Ya, ngono ki kirimen aku pas wonge pelok anu tut. Wis dak balik nebukmu.
2: Aku kesik karo pembeli iki lho karo Angga yo wis to yo.
0: Wis anu wong engke kangen Wulan Kenangan karo Ngatini.
2: Pembeliku dan cantik-cantik
0: ya. Eh ya ampun cantiknya masyaallah Umi. Umi namanya siapa Umi?
2: Si Ani.
0: Ibu Sri Ani. Dalamnya pundi Bu Sri Ani?
2: Aku gak dibawa. Malamnya aku terus
0: ya. Lo jadi kau radik gue pokoknya yang aku.
2: Malamnya tapi terus.
0: Oh jam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kebatin aku penyiar apa wong-wongan dendenan.
2: Apa bu?
3: Enggak terus makan apa? Wes bate, ibu-ibu
0: ngomong apa nih? Oke, yo, oh, yo wes, wes, wes tak pateni. Tekan dindi, wes, matur suwun, gih. Rawuhipun menika wonten ibu-ibu PKK RT Terung yang sudah merapat, anggae termasuk ibu PKK. Nggih matur suwun. Memang kencur Angga selalu stok ya untuk memulihkan yang namanya suaranya biar lebih jernih lagi begitu ya. Oke, pagi ini kembali kita hadirkan lagu ini Ego.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Anto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Fresh News. Sahabat Resi Media, sebanyak 14 rumah warga Magetan yang rusak akibat bencana telah ditangani sepanjang 2026. 3 rumah harus dibangun kembali, sedangkan 11 hunian lainnya menjalani rehabilitasi fisik. Penanganan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan. Mayoritas kerusakan rumah terdampak bencana ini dipicu oleh tanah longsor dan angin ribut yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Magetan.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar. Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat.

0: Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Rasinya dan formasi.
3: Nyapo.
4: Aku mbak.
3: Tak kok apa toh?
4: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
3: Oh alah yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
3: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
3: Oh iya tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media. Inspiratif dan

Oke, sahabat literasi media, tepat pukul 10 lebih 90 kurangnya 6 menit ya. Saatnya Mbak Karso pamit dari ruang dengar panjenengan semuanya di kesempatan pagi kali ini. Tentunya hati-hati di jalan, sahabat literasi yang dalam perjalanan. Mas Bayu semangat nggih. Terima kasih untuk kiriman videonya dan untuk semua pendengar Radio Rasi FM yang sudah berpartisipasi membahas mengenai kencur ya. Memang kencur banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, apalagi kalau untuk mengobati yang namanya batuk atau berdahak, sahabat rasi ya. Manfaatkan yang ada di lingkungan kita supaya kita bisa mendapatkan khasiatnya untuk kesehatan. Tapi ingat, walaupun sesuatu yang bermanfaat untuk kesehatan, tapi harus dibatasi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmagetan, 97,8 FM Ronggohari Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Setli.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPLA UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudia Sirmawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
3: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dong, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Pertani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sif melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas terputus dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
5: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja.
2: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar Rail Clinic dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
7: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program pelatihan dan pelatihan. Ini merupakan kereta yang dirayam untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cerme sendiri karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cerme, sehingga kami pilih stasiun Cerme ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, terus kemudian juga dilancarkan rezeki dan juga aktivitasnya hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Rasi Media, siapa yang kira-kira di sini awalnya sering sekali membuka aplikasi belanja online, yang mana awalnya ingin lihat-lihat saja, tetapi kemudian setelah beberapa menit itu sudah masuk keranjang. Bahkan bukan cuma satu barang ya, ada beberapa seperti sandal, peralatan rumah, makanan, bahkan sampai barang-barang yang sebenarnya kita sendiri lupa ya kenapa kita membeli ini. Nah sahabat Rasi Media, belanja online ini memang menawarkan banyak kemudahan ya, terus kemudian harga juga bisa dibandingkan dan promonya juga banyak, terus kemudian gratis ongkir, ada cashback, bahkan ada diskon ya kadang di tengah malam. Nah sahabat Rasi Media, apakah belanja online ini benar-benar membuat kita lebih hemat atau malah lebih boros nih? Nah nanti kita akan membahasnya, tapi sebelum itu ini sudah ada ya sahabat Rasi Media yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sendirian?
0: Iya, sendiri.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberkahi Allah, rezekinya berlimpah ya Mbak Tias.
0: Ya, amin Bunda.
1: Tadi pagi sudah ngobrol sama Mbah Karsoy, udah naik 3 kali lah aku.
0: Oh, aktif sekali hari ini.
1: Ya, iso guyon tenan kok. Hilang stres tenan nek. Nek munggah ro Mbah Karsoy wis dibeceki guyon yang dhuwur, tapi ke hiburan bener lho Mbak. Durasi itu hiburan bener lho. Buat aku lho, kalau yang lainnya ya enggak tahu ya, buat aku hiburan bener. Omaran nek kancane iso guyon karo radio.
0: Nah.
1: Kadang aku ditekoni wong ngene karo sapa ngono. Ini koncone yang kan radionya bunyi sampai malam toh. Radionya bunyi sampai malam toh, ada telepon. Lah kan ada suara di rumah, katanya sendiri kok ada suara, enggak taunya kan radio. Terus apa kacamu? Ada deh aku. Ayo ayo jenenge konekon pada radio.
0: Nggih, Bu.
1: Yang di Mbak.
0: Oh ini loh Bu, saya mau bahas tentang ini belanja online itu bikin lebih hemat atau malah lebih boros ini.
1: Gini ya, kalau belanja online aku nggak pernah Mbak, soalnya aku nggak yakin ya belanja online itu kadang ada yang baik, ada yang nggak, ada yang cocok, ada yang nggak. Misalnya ada seperti beli apa ya itu nggak cocok dengan pesanan lah, itu banyak itu makanya aku nggak pernah kayak pengen pisan ya nggak pernah, keduanya aku nggak bisa, nggak mau aku online itu ya ya bisa tapi nggak mau, lebih baik aku beli langsung cash aja. Soalnya banyak yang nggak apa ya, nggak sama dengan keinginan kita. Kan tetap kita rugi toh, kadang harganya misalnya 11.000 terus ongkos ongkir, katanya ongkirnya gratis, ternyata ada tambahan. Ya misalnya 1.500 kan ya itu uang ya, kalau sering-sering online dikumpulin ya banyak kan. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga harus hitung-hitung lah.
0: Betul.
1: Di mana ya, di rumahnya, di Lamongan, rumahnya anakku cucu itu. Alah-alah sedino online itu lo sampai 3 kali 4 kali Mbak iki ke opo es yang dituku ya barang sepele dan nih tapi ke online
0: ya,
1: aku kan mikir rego sak mono kok ya gelem ngeter nih kiki terus bayare ke piro, aku ke kadang mikirnya teko kono lo Mbak. Makanya aku beli online itu ya pertama ya mikir, namanya cari uang ya susah ya Mbak, cari uang itu ya susah, mikir-mikir. Betul. Kalau bisa itu dihindari online itu, jangan tergiur dengan promo-promo yang bagus-bagus. Belum tentu itu nanti kalau pesan itu ya seperti yang ditampilkan itu nggak sama, kadang-kadang itu nggak sama. Seperti baju kemarin itu temanku ya pesan baju itu dipajang di HP itu bagus ya, daftar cuma ada berapa, ternyata terus dari nyampe rumah lah nggak cocok lah, terus itu mau komplain kemana? Kalau
0: Mm-mm.
1: sudah diterima loh kan nggak bisa
0: Mm-mm.
1: tuh mbak.
0: Nggih,
1: Lah
0: nggih.
1: kita kita sebagai ibu rumah tangga yo yo yo terserah itu hak hak mereka masing-masing nggak apa-apa terserah. Tapi kalau bisa sebagai ibu rumah tangga harus harus hati-hati menjaga keuangan, apalagi
0: Betul.
1: sebagai ibu kalau nggak kerja menggantungkan
0: Suami.
1: menggantungkan dari suami itu ya kasihan. Kalau bisa kita bantu-bantu suami lah ya sebisa mungkin semampu mungkin gitu loh. Tapi
0: Nggih.
1: kalau bisa sebagai ibu rumah tangga harap hati-hati kalau belanja online. Aku cuma pesan itu, apalagi anak-anak muda yang masih punya anak 1-2 itu mbak, sering itu banyak itu online online online, makanan aja online. Ya
0: Nggih.
1: Allah aku bingung kok makanan itu online. Yo yo nggak apa-apa itu haknya dia masing-masing, tapi kalau bisa kurangilah, jangan tergiur dengan iklan-iklan yang bagus-bagus yang baik-baik itu.
0: Nggih,
1: Ya kita
0: siap.
1: pikir-pikir ya buat semuanya aja ya, buat mbak-mbaknya yang masih gadis ya, jangan tergiur apalagi makanan-makanan itu, tolong
0: Nggih.
1: dikurangi, jaga apa keuangan, soalnya keuangan keluar sama masuknya itu banyak keluarnya mbak,
0: Betul.
1: nggak konsisten. Masuknya misalnya 1 juta, ternyata pengeluaran lebih dari 1 juta, itu bener mbak.
0: Nggih. Iya, benar itu, Bu.
1: Apalagi apalagi kalau sudah mak-mak gini kan pengeluaran yang tak terduga itu paling banyak
0: Banyak.
1: tuh mbak, yang tak
0: Nggih.
1: terduga loh.
0: Nggih,
1: Kalau
0: benar.
1: makannya seberapa, makan kita aja,
0: Iya.
1: ada yang temennya sakit, ada yang hajatan mantu, ada yang hajatan lahiran,
0: Iya.
1: ada yang hajat apa kematian, kan kita harus lingkungan tuh mbak,
0: Benar.
1: peduli sama lingkungan.
0: Nggih,
1: Ya
0: Bu.
1: cuma itu masukan dari aku, mudah-mudahan
0: Nggih.
1: yang online online tolong dikurangi, soalnya
0: Nggih.
1: keuangan harus bisa jaga masalah keuangan. Kalau kalau perlu dicatat mbak keluar masuknya, jadi tahu
0: Benar, ya.
1: sebulan dia piro entek loh. Ya aku diajari sama suami bahwa suami itu
0: Nggih.
1: kerjanya di koperasi, jadi uang masuk itu keluar masuk itu ada hitungannya, nggak medit mbak, ini
0: Ya,
1: menjaga
0: saya ya gitu
1: keuangan,
0: kok, Bu.
1: mengatur keuangan sebagai ibu rumah tangga. Ya makanya jangan jangan boros-boros lah sebagai ibu. Boleh kalau pengen apa-apa makanlah, boleh pengen apa ke sanalah, boleh nggak apa-apa. Tapi yang namanya keuangan itu harus diatur benar-benar, jangan boros sebagai wanita. Ya harus medit lah, meditnya medit untuk kebaikan kita, nggak apa-apa. Ya enggak gitu. Jadi
0: Nggih,
1: ya
0: diatur
1: aku
0: ya,
1: bilang
0: Bu.
1: sama anak-anak. Iya, ya, jangan boros-boros. Kalau penting banget nggak apa-apa. Kalau nggak perlu, nggak penting itu ya jangan.
0: Nggih.
1: Jadi apa? Dipikirkan yang penting dulu, yang nggak penting misalnya beli apa-apa, cara penting lah nggak usah. Itu
0: Siap,
1: ya.
0: siap. Nggih.
1: Menurut aku ya mudah-mudahan
0: Nggih.
1: ini para pendengar semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang nggak berkenan di hati para pendengar.
0: Nggih, siap.
1: Makasih waktunya Mbak. Nanti tembangin tak
0: Sami-sami.
1: nyusul aja.
0: Oh,
1: Gitu
0: nggih,
1: aja. Sehat
0: siap.
1: selalu. Jaga
0: Amin.
1: kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Nah, itu tadi ya, ada sedikit wejangan dari Bunda Sri Huning. Mudah-mudahan ya memang benar ya, semuanya itu pengeluaran harus dicatat. Dan nantinya untuk segmen selanjutnya Tias juga akan membahas yang lebih mendalam lagi tentang apa sih kayak sisi positif dan sisi baik dan juga sisi nggak baiknya saat kita berbelanja online. Begitu sahabat Transmedia, dan sahabat Transmedia yang ingin memberikan pendapat atau berinteraktif bisa lewat WhatsAppnya Rasi ya di 0811 3020906, atau bisa juga lewat interaktif di 0351 896 896 371, dan selain itu bisa juga lewat visual kita ya di Express Radio dan di websitenya di www.rasifm.co.id. Yas akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: iki wis gak masuk akal.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
3: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
2: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
3: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
1: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Resi Media, Resi dan Informatif.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibe. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibe. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Resi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Resi FM.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, kalau berbicara soal belanja online nih ya, sebenarnya tidak semuanya itu buruk. Justru di dalam kondisi tertentu ini belanja online bisa membuat kita lebih hemat. Kita bisa membandingkan ya, misalkan harga dari beberapa toko tanpa harus keliling pasar atau mengunjungi satu persatu toko ya. Terus kemudian kita juga bisa mencari voucher, terus kemudian potongan harga, cashback atau gratis ongkir. Misalkan ya, kita memang membutuhkan deterjen, sepatu atau mungkin perlengkapan rumah yang lainnya. Sebelum membeli, ini kita bisa melihat beberapa toko dan mencari harga yang paling masuk akal atau biasanya memang memilih yang paling murah ya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan hanya pada belanja online-nya, tapi gimana kita bisa menentukan hemat atau borosnya, yaitu dengan gimana kita menggunakan uangnya tersebut. Nah, kita kalau belanja itu juga disesuaikan dengan kebutuhannya ya, dan juga sesuai dengan anggarannya. Jangan hanya karena barangnya lucu atau mungkin ini menarik barangnya gitu, jadi kita langsung membelinya tanpa memikirkan apakah barang ini berguna atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang biasanya juga di online shopping itu banyak sekali ya tulisan gratis ongkir. Seringkali ya, itu memang sih sesuatu keuntungan, padahal aslinya gratis ongkir itu juga tidak sepenuhnya gratis ya. Ada juga sih yang harus membutuhkan mungkin biaya layanan seperti itu. Jadi ya memang misalkan awalnya membeli barang seharga Rp30.000 karena ada gratis ongkir. Nah, ini barangnya ini bisa gratis ongkir dengan minimal pembelian, seperti harus belanja minimal Rp50.000 barulah nantinya bisa dapat gratis ongkir mungkin sebesar Rp20.000 seperti itu. Nah sahabat Resi Media, Tias tunggu ya untuk yang mau berpendapat atau mungkin berinteraktif dengan Tias, bisa lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, bisa juga di telepon 0351 896 137, dan bisa juga memberikan pendapatnya di aplikasi visual kita ya, di Express Radio, atau bisa juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Nah, habis ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: memastikan situasi terkendali. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab maupun dampak kebakaran tersebut. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
3: Napa le Bu Katmo kok sendremi lae.
2: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
3: Sana men lah yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
4: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
4: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Sahabat Transmedia, Tias akan hadirkan kilau kenangan yang berjudul Pamit dari Bruri Marantika. Selamat menikmati.

0: Dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Nyapo.
3: Takok aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Dari kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasik Magetan, 97,8 FM Ronggohari Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Sadly.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, lah itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang
3: Darmawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: Kondisi perekonomian ini kan masih berdampak merata, dong, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
5: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja untuk
2: fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan, rel klinik, dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TCSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
7: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program rel klinik dan rel library. Ini merupakan kereta yang dirancang untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cerme sendiri karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cerme, sehingga kami pilih stasiun Cerme ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2026.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Rasi, kita lanjutkan untuk pembahasan yang tadi ya. Jadi selain ada gratis ongkir yang biasanya kita dapatkan saat belanja online, itu juga ada diskon. Nah, yang mana diskon ini misalkan awal harga barangnya itu adalah Rp200.000, terus kemudian menjadi Rp99.000. Nah, kita biasanya langsung merasakan kalau barang ini harganya murah. Akan tetapi coba kita renungkan ya, atau pikirkan sebentar ya sebelum kita check out, apakah uang Rp99.000 itu dengan kita membeli barang itu apakah juga diperlukan? Nah, ini yang seringkali membuat kita salah dalam memahami kata hemat. Hemat itu bukan berarti membeli barang yang murah ya. Akan tetapi hemat itu berarti mengeluarkan uang lebih sedikit untuk sesuatu yang memang kita butuhkan. Kalau membeli barang yang tidak dibutuhkan itu hanya karena ada diskon, itu sebenarnya bukan hemat ya. Itu namanya mengeluarkan uang dengan alasan diskon. Terus selain diskon, itu ada juga flash sale ya, biasanya flash sale, terus kemudian kita merasa nih takut kehabisan, misalkan stoknya tinggal 3, terus kemudian diskonnya berakhir dalam 10 menit, terus kemudian ada harga khusus untuk hari ini. Nah, kalimat-kalimat seperti itu memang sengaja dibuat untuk menciptakan rasa terburu-buru sehingga kita akhirnya berpikir kalau tidak beli sekarang, nah nantinya kita akan kehabisan barang itu. Padahal belum tentu kita juga membutuhkan barang tersebut ya. Coba kalau misalkan kita keluar dari aplikasi dan menunggu satu hari, besok barang itu kemungkinan juga masih ada, dan yang lebih penting kita mungkin sudah tidak merasa ingin membeli. Jadi salah satu cara sederhana untuk menghindari belanja impulsif adalah memberi jeda sebelum kita check out. Oke, sahabat Rasi Media, ini ada yang mau interaktif? Halo, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Oh ya, saya dengan Tias. Ini dengan siapa ya?
1: Oh, new announcer.
0: Iya, baru.
1: Salam kenal Mbak Tias.
0: Salam kenal dengan siapa ini?
1: Sumi.
0: Oh iya, Bunda, terima kasih. Salam kenal. Ya,
1: hari ini bahas apa, Mbak?
0: Oh, hari ini Tias membahas ini loh, Bunda, tentang belanja online itu sebenarnya membuat kita lebih hemat atau justru lebih boros.
1: Iya, lebih boros lah. Kan tinggal buka HP, scroll-scroll, sekiranya ada yang pengin, klik ya. Check out.
0: Bener.
1: Nah, yang gak benernya ini saldonya ini ada gak?
0: Betul.
1: Jadi yang rajin ke rumah kita ini bukan pacar, bukan anu, suami, tapi tukang paket.
0: Betul.
1: Notifikasi pak paket ini lebih mengerikan. Ya, tergantung itu lah, Mbak. Bisa memilih mana yang mau dibeli, mana yang enggak.
0: Betul.
1: Kalau nuruti keinginan sih semua pasti mau beli.
0: Semua pasti pingin.
1: Ya, kalau bisa ngerem-ngerem, dipilih mana yang memang perlu, mana yang lebih penting. Kalau sekiranya masih bisa ditahan dan tidak mendesak, ya enggak usah.
0: Betul.
1: Aku mau request, Mbak.
0: Oke, request apa, Bunda?
1: Minta lagunya Tulus ya.
0: Tulus, judulnya?
1: Teh hijau,
0: ya nanti dicarikan ya.
1: Terima kasih, udah gitu aja. Salam kenal buat Mbak Tiasnya.
0: Salam kenal juga, Bunda.
1: Yo, terima kasih lah.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tadi Bunda Sumi yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, Tias akan lanjutkan sedikit untuk pembahasannya tadi yang terkait flash sale. Flash sale itu tadi kan memang menakut-nakuti ya, tujuannya kayak memburu-buru kita nih. Kalau kita tidak segera check out, makanya barangnya keburu habis. Maka dari itu dikasih jeda tadi ya untuk menghindari belanja impulsif. Selain itu, di pembelanjaan online ini juga ada sistemnya yang pay later ya. Bisa belanja sekarang, bayarnya bisa nanti. Nah, ini juga penting ya, karena belanja online sekarang ini semakin mudah karena ada berbagai metode pembayaran yang termasuk tadi pay later ya, yang mana bisa belanja sekarang, bayarnya bisa nanti. Dari sisi kemudahan ini memang menarik ya. Barang bisa didapatkan sekarang dan pembayarannya bisa mungkin dilakukan nanti, mungkin saat gajian atau ya kondisi-kondisi tertentu. Tetapi ada satu jebakan ini ya, biasanya ketika membayar menggunakan uang tunai atau saldo rekening, kita langsung melihat biasanya memang uangnya cepat berkurang. Sementara kalau menggunakan fasilitas pembayaran nanti, nah rasa kehilangan uangnya itu tidak selalu terasa saat itu juga. Akhirnya itulah yang membuat kita berpikir hanya 100 ribu ya misalkan, kemudian barang yang kedua itu juga 100 ribu, barang ketiga juga 100 ribu, dan nantinya akan ada tagihan-tagihan yang mana nantinya ke depannya bisa membengkak seperti itu. Oke sahabat Rasi Media, Tias tunggu untuk yang mau interaktif ya, bisa lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Masih Media
1: dan Politik.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi media, Tias ada sedikit cara nih untuk biar belanja online ini tidak bikin boros ya. Sebenarnya hal ini tidak terlalu rumit juga. Yang pertama, sahabat Rasi media bisa membuat daftar kebutuhan sebelum membuka aplikasi. Nah, jadi sahabat Rasi media bisa melis satu persatu ya apa saja kebutuhan yang memang benar-benar ingin dibeli oleh sahabat Transmedia biar nantinya tidak terjadi belanja yang impulsif atau mendadak ya. Terus kemudian yang kedua juga harus ditentukan anggarannya. Jadi sahabat Transmedia sudah mempunyai anggaran ini ya untuk membelanjakan kebutuhan yang memang akan dibeli melalui aplikasi belanja online ini. Terus kemudian yang ketiga juga sahabat Transmedia bisa membandingkan harga ya. Jangan langsung percaya bahwa harga yang terlihat paling murah itu merupakan harga yang benar-benar paling murah. Bahkan mungkin bisa scroll-scroll ya, pilih-pilih mana yang sekiranya harganya ini memang benar-benar masuk sesuai anggaran. Terus kemudian yang keempat, jangan terlalu mengejar promo. Nah, cari promo untuk barang yang memang sudah kita ingin beli itu merupakan sesuatu hal yang memang kita incar ya, akan tetapi jangan hanya mencari barang karena sedang promo. Dan yang terakhir, hati-hati juga dengan kalimat mumpung murah, karena kalau tidak dibutuhkan, harga barang yang murah sekalipun itu tetap merupakan suatu pengeluaran. Terus sahabat Rasi media, belanja online sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis membuat kita boros ya. Teknologi justru bisa membantu kita untuk mendapatkan barang dengan lebih mudah dan bahkan bisa lebih murah. Tetapi kemudahan itu juga mempunyai sisi yang lain. Karena semakin mudah sesuatu dibeli, itu semakin kecil jarak antara ingin dan langsung ingin check out. Dulu kalau ingin membeli sesuatu ya, kita kan harus keluar rumah ya, pergi ke toko, terus kemudian membawa uang baru memilih barang. Sekarang kita bisa cukup membuka HP, terus kemudian scroll, klik, check out, dan selesai. Karena itu ya, tantangan besar bukan mencari harga yang paling murah, tetapi tantangan yang sebenarnya adalah tentang mengendalikan diri untuk membeli sesuatu hal yang apakah benar ini akan kita butuhkan atau tidak nantinya. Seperti itu. Nah, sahabat Rasi media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Sekarang waktunya flash news ya. Jadi Tias akan putar flash news dan Tias juga akan kembali lagi setelah yang satu ini.
1: Flash news. Sahabat Rasi media, penggunaan LPG 3 kg yang tidak sesuai peruntukan masih ditemukan di Kabupaten Magetan. Pemkab Magetan mendapati sejumlah peternak ayam pedaging menggunakan gas bersubsidi tersebut saat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di lapangan. Pengawasan LPG 3 kg dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Taman Arum, Parang, Janggan, Poncol, Randu Gede, Pelawasan, Campursari, Sidorjo, Bojoksari, Sukomoro, Sempol, Mauspati, serta Sambirembe, Karangrejo. Kabak Perekonomian Setdakap Magetan Rini Jayanti mengatakan, petugas masih menemukan LPG 3 kg digunakan untuk menunjang aktivitas peternakan ayam pedaging. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: Sisi Media dan Informasi.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, jadi belanja online itu sebenarnya bisa hemat ya, tetapi juga bisa menjadi salah satu jalan yang paling cepat menuju boros nih kalau kita tidak punya kontrol. Kuncinya ya, jangan membeli barang karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan barang yang murah, tetapi belilah karena memang membutuhkan barang tersebut. Dan Oke, sahabat Rasi Media, ini sudah kurang lebih 2 jam ya Tias menemani sahabat Rasi Media. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata saat siaran tadi. Dan sampai jumpa lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmagetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31.000 batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Sadly.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 m³. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPLA UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
3: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata dong Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Pertani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
5: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini.
6: Yang perlu diwaspadai
5: kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang tidak membahayakan itu dipotongnya aja untuk
2: fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
8: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program ranting dan berbagi. Ini merupakan kereta yang dirayam cukup melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cerme sendiri karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cerme, sehingga kami pilih stasiun Cerme ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana kabarnya di hari ini? Yaitu di hari ini adalah hari Kamis. Udah siap-siap untuk weekend lagi ya, Sahabat Rasi ya. Maksudnya masih ada hari Jumat bagi yang bekerja. Semoga Sahabat Rasi yang selalu setia dengan Rasi selalu diberikan kebahagiaan, diberikan lancar rezekinya, juga selalu bertemu orang-orang yang baik ya, Sahabat Rasi ya. Jangan lupa untuk bersyukur di hari ini. Gimana bersyukurnya, sudah belum bersyukur tentang diberi nafas, diberi kehidupan yang lebih baik lagi, bisa makan hari ini, bisa melihat orang tua tumbuh dengan tetap sehat. Nah, kali ini bakal dibersamai sama Cahaya, monggo banget ya mau interaktif dengan saya, boleh banget ya di nomornya 0811302096, atau juga bisa melalui teleponnya ya Sahabat Rasi ya di 0351896137. Bisa juga melalui aplikasinya nih, di mana? Di Xpress Radio, ataupun melalui webnya juga ya di www.rasifm.co.id. Nah Sahabat Rasi, nah kali ini kita bakal bahas tentang, ya mungkin tadi sudah dispil sedikit sama Kak Rosita ya, belanja online hemat atau bikin boros. Nanti kalau seandainya Sahabat Rasi mau kontribusi, boleh banget nih mau interaktif dengan Cahaya. Tapi sebelumnya kayaknya kita intip dulu CCTV-nya di siang ini ya, untuk membuka kali ini ya ta. Kita bakal intip CCTV-nya bersama-sama. Monggo Sahabat Rasi untuk lihat aplikasinya di Xpress Radio ya. Kemarin-kemarin itu di Telaga Sarangan itu CCTV-nya malam. Kira-kira ini sudah worth it dilihat lagi belum ya? Nah ini kita lihat bersama. Ternyata sudah bisa dilihat ya Sahabat Rasi ya. Ini walaupun harinya hari weekday gitu, lumayan rame loh. Masih banyak yang apa, jalan-jalan di Telaga Sarangan. Kayaknya kok di Telaga Sarangan kali ini kabut ya Sahabat Rasi ya. Mungkin kalau di sini kabut apa enggak ya? Enggak sih. Kalau mau mencari udara seger, monggo, udara sejuk, monggo untuk munggah-minggah ke Telaga Sarangan. Ini juga ada mobil yang parkir di pinggir Telaga Sarangan, ada dua. Mungkin ini lagi persiapan untuk weekend di Sarangan kali ya Sahabat Rasi ya. Juga jangan lupa untuk naik kudanya sambil menikmati indahnya Telaga Sarangan, ataupun yang mau jina nyali adrenalin untuk naik kapal nggih, monggo ya Sahabat Rasi ya. Yang penting adalah hati-hati. Semoga pokoknya Sahabat Rasi semua yang lagi di jalan dilancarkan perjalanannya. Semoga hati-hati sampai tujuan. Semoga tidak ada kendala apapun. Nah Sahabat Rasi, kali ini bakal dibersamai sama Cahaya di acara Cakrawala Siang. Monggo yang mau interaktif atau tembang-tembang favoritnya diplaylistkan ya. Cahaya tunggu tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Untuk membukanya nih ada lagu untuk jenengan semua, Happy Asmara, Raiso Ngapusi.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayang ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Kemana? Tapi pas dia jalannya nyaman.
11: Kenangan.
9: Happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Apa iya, siapa? Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Worth it banget ya.
11: Tapi Jo,
9: kamu ayah yang selalu ganti diaper gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya. Pakai Baby Happy buat kita ya.
12: Baby Happy, Instant
11: Bulan Kenangan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Media lo, balik lagi dengan Cahya, Sobat Rasi. Nek dikon milih ya toh, Mbak Cahya kon milih antara belanja online apa langsung. Kayaknya di zaman sekarang memang lebih milihnya yo belanja online ya, karena katanya ini lebih hemat atau lebih boros. Kalau menurut Mbak Cahya, ini menurut Mbak Cahya ya, Sobat Rasi ya, karena Mbak Cahya di zamannya zaman-zaman zaman Gen Z. Mungkin kalau ibu-ibu zaman dulu memilihnya adalah di toko ya toh, seiso ditawar-menawar ngono lho, gajare ini nang toko. Tapi sesuai dengan pengalamannya yang Mbak Cahya Dewi ini, kalau menurutnya Bunda-bundi gimana nih Sobat Rasi nih? Kalau menurut Cahya lebih murah di online. Karena memang kalau di online tuh harga sudah tertera ya kan. Habis itu kita tidak perlu nawar-menawar. Dan aduh ini ngomah wae, paketan tuh sudah datang. Jadi sudah gratis ongkir, enggak ngetok nih bensin, belum lagi nanti kita harus bayar parkir, urung sik menawar-nawar ngono kuwi. Karena Sobat Rasi, waktu itu Mbak Jaya pernah lah ke adalah di pasarnya Magetan yang pasar baru ya ta. Terus Mbak Cahya itu waktu itu kayaknya beli emang lagi butuh banget mamahnya Mbak Cahya, deh mama bundanya Mbak Cahya ngono lho Sobat Rasi, butuh daster apa kodoh apa baju putih, carilah ke pasar baru karena urgent ya. Tapi ternyata di sana itu harganya kalau enggak salah 80.000 ngono lho, sedangkan di online itu 50.000. Jadi kan kaca wis genah ya toh. Terus adalah Mbak Cahya ngomong gini, "Yo yo Bu, mbok yo nanti murah nih wong di online wae segini." Nah, ibunya, "Yo jadi padane ning online toh, Mbak, Mbak. Wong yo ning online ke yo beda, wae iki gak iso ndelok barange dan lain-lain." Ya memang ya Sobat Rasi ya. Bedanya kita langsung dan di online adalah ya kita enggak bisa lihat barangnya bagus apa enggak. Cuman kalau menurut Mbak Cahya yo sak jane lak jene gombal itu. Gombal mukio iki lho lak engko lama-lama kan baju atau kerudung atau celana itu lama-lama lak jadi gombal. Jadi ya sama-sama saja. Ada juga mungkin ada sandal atau gimana. Kalau menurut Mbak Cahya ya justru itu hemat lewat online. Bahkan beras atau minyak ya atau apapun itu kalau dilewat online kadang lo ada flash sale, ada gratisan ngono kuwi lo. Jadi membuat bunda-bunda-bundi gini tuh semakin semangat. Nah, ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Huning.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Mana sendirian?
0: Nggih, Bun. Mbak Tiasnya masih di sini kayaknya tadi, tapi di depan. Ini dirasi lagi ruame lho, Bun.
1: Ada acara apa?
0: Ada acara anak-anak magang. Jadi ketok yuh motorin yang ngarepan ke banyak kayak demo lho.
1: Oke banget toh.
0: Ya, oh banyak apa? Banget Bu, alhamdulillah.
1: Di seleksi aja. Mana yang pantas nanti jadi penyiar.
0: Waduh, ini magang loh Bun, magang. Magang itu bukan training magang. Nggih.
1: Oh iya training. Iya anak sekolah itu ya.
0: Iya magang itu anak-anak sekolah dari UNESA ini Bun, banyak ini.
1: Oh, dari Madiun apa dari mana?
0: Dari UNESA ya Magetan, Bun. Tapi Surabaya. Magetan. Tapi orang Magetan sini aja. Kampusnya di Magetan aja, Bunda.
1: Mudah-mudahan Dirasi bisa menyelesaikan dengan tugasnya yang dari sekolah.
0: Nggih, amin.
1: Oh.
0: Iya, Bunda.
1: Terus apa ngomong-ngomong lagi apa namanya tadi itu?
0: Anu online, belanja online Bun. Bunda milih yang langsung atau online ini?
1: Aku itu kalau online itu gini ya Mbak, yo bisa yeah. Ya, tapi aku itu enggak suka soalnya kadang harga sama yang ditentukan itu enggak sama loh. Harganya di mana di HP ya.
0: Yeah.
1: Di HP itu harganya gini, kadang-kadang ada tambahan katanya ongkos gratis. Ternyata ya enggak. Terus ada lagi, misalnya beli apa, itu ya nggak sesuai dengan harapan kita. Ya kita tetap kecewa lah.
0: Ya,
1: menurut aku itu aku mendingan beli langsung aja, nggak usah online. Tapi itu anu Mbak, itu tergantung kok.
0: Iya, monggo. Memang kayaknya kalau seumuran bunda itu mau beli online, sik takut. Jadi lebih kayak minta tolong sama anaknya itu terpercaya apa enggak ngoten niku.
1: Gini,
0: Karena
1: kalau aku tuh enggak.
0: nggih.
1: Kalau aku tuh enggak takut, ya bisa. Tapi gini loh, enggak sesuai dengan yang kita inginkan itu loh, Mbak. Misalnya beli apa itu enggak cocok, Bu. Nah, gambar ini ternyata sudah nyampe enggak sama. Nah,
0: Iya.
1: itu yang aku kecewa.
0: Kecewa.
1: Makanya aku sekarang itu
0: Nggih.
1: ya, ya enggak banyak lah ya apa yang kita suka, tapi selama-lama kok kok enggak cocok ya, ya sebagian. Memang memang online itu ya piye ya Mbak, rezeki ya.
0: Nggih,
1: Kadang
0: leres.
1: dapat yang bagus, kadang dapat
0: Iya.
1: yang bagus, maka harganya
0: Lihat
1: itu ada.
0: reviewnya, Bun. Reviewnya
1: Nah,
0: kalau
1: makanya itu.
0: bagus, insya Allah nggih saik.
1: Terus kalau ada promo-promo itu, promo-promo itu ya belum tentu itu bagus, gitu loh.
0: Nggih.
1: Sebagian besar itu ada promo yang bagus, ada yang enggak, kan itu semuanya tuh Mbak. Kalau
0: Nggih.
1: promo itu apa yang kan jadi satu di situ.
0: Iya, Bunda.
1: Kadang promo itu barang yang lama bisa dipromokan, terus barang yang baru ya juga dipromokan ya. Tergantung kita masing-masing.
0: Nggih.
1: Kita kita ini mau beli apa terserah. Ya
0: Oke,
1: kalau ada
0: Bunda.
1: promo jangan jangan terburu-buru, pikir dulu lah. Keuangan itu pikir dulu. Ya tadi
0: Nggih.
1: aku sudah bilang sama Mbak Tia tadi
0: Tias,
1: ya,
0: iya.
1: makanya kalau mengeluarkan uang itu pikir-pikir dulu, boleh-boleh
0: Laras.
1: enggaknya masing-masing enggak apa-apa kan.
0: Iya, siap,
1: Nah, tapi
0: Bunda.
1: kita kembali lagi pengeluaran
0: Nggih.
1: itu ya dihitung benar-benar, jangan
0: Oke.
1: jangan terlalu boros itu tadi loh Mbak.
0: Nggih, siap, Bunda.
1: Ya buat ya tadi sudah mau di
0: Salam-salam semua.
1: kalau ya salam buat semuanya
0: Wes
1: aja
0: ngoten
1: tanpa
0: nggih.
1: terkecuali. Ada Burini yang ada di Ponorogo, ayo Burini naik kalau
0: Nggih,
1: ada
0: Burini monggo
1: masih.
0: minggah.
1: Kalau siang itu apa ya males ya semua itu. Oh ngantuk apa nyapo ya. Kadang kok nek pagi royoan, tapi ya enggak apa-apalah.
0: Nggih.
1: Paling sebagai dengar Mbak ini fan-fan semuanya. Mungkin Dek Yanto mulai pagi tadi enggak naik sama sekali tak antan dan iki ki mau kira apa
0: Walah.
1: apa juga sakit. Ya mudah-mudahan kalau sakit cepat segera sembuh nggih Pak Yanto
0: Nggih.
1: nggih. Jangan mikir yang sudah berat,
0: Amin
1: santai aja.
0: ya.
1: Slow, slow.
0: Oke.
1: Ya buat semuanya tanpa terkecuali salam sehat buat Mbak Cahaya, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Amin.
1: Nanti aku tembangnya diputerin anu Mbak apa apa
0: Napa
1: Mbak itu.
0: niki?
1: Selamat jalan kekasih Grio ya.
0: Oke.
1: Ya, kita waktunya Mbak.
0: Sami-sami
1: Makasih.
0: Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif sama Cayana. Nah, ini lagunya untuk jenengan semua ya. Tresno Abadi.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. First News.
1: Sahabat Rasi Media, penggunaan LPG 3 kg yang tidak sesuai peruntukan masih ditemukan di Kabupaten Magetan. Pemkab Magetan mendapati sejumlah peternak ayam pedaging menggunakan gas bersubsidi tersebut saat menggelar inspeksi mendadak di lapangan. Pengawasan LPG 3 kg dilakukan di sejumlah wilayah yakni Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Taman Arum Parang, Jangan, Poncol, Randu Gede, Pelausan, Campersari, Sidorejo,

0: warga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: informatif.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, ramai banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Jangan lupa Mbah Karso siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Hehe, meledak.
3: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Setli.
6: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
5: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
8: Ya, masih diproses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
7: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
8: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
7: Hermawan mengatakan, perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan perhutani.
8: Kondisi perekonomian ini kan masih berdampak merata, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
7: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
10: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja untuk.
9: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
5: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga Hadi Lamongan. Bagus.
11: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
12: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daop 8 Surabaya hadir dengan program relating dan luar dibagi. Ini merupakan kereta yang dirayam cukup melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cermai sendiri, karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cermai, sehingga kami pilih stasiun Cermai ini sebagai yang pertama ya untuk Daop 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
11: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Sobat Rasi Media, halo, balik lagi dengan saya, Sobat Rasi. Ya, memang ya, belanja online ini bisa dikatakan lebih hemat. Benar katanya Bunda Ari tadi, ya, minyak di online itu cuma 25.000 per 2 liter loh, Sobat Rasi. Kan lumayan banget, ya, rezeki banget ngeten iku. Lah kalau seandainya kita langsung ke toko itu bahkan lebih mahal ya Sobat Rasi. Banyak juga bunda-bunda bundi yang beli susu atau pampers buat anaknya itu melalui online. Kadang jauh lebih murah dan bahkan ya tau sih nggak diskonnya lagi, atau beli buy one get one. Jadi lebih lebih worth it lagi ya Sobat Rasi ya. Juga Sobat Rasi, monggo untuk jenengan tuh tim mana nih untuk membeli sesuatu, atau kadang sandal-sandal di toko itu regane ya juga lebih mahal daripada di online ya. Karena memang sih kita sekarang hidupnya di zaman apa-apa serba online, apa-apa canggih, tinggal duduk, tinggal lenggah ya, tau, mak cengkling datanglah paketan-paketan, apalagi bunda-bunda di zaman sekarang. Tapi ya tau, nek jam nono kuwi gara-gara apa? Gara-gara kita mager, jadi tidak bisa untuk berjalan-jalan, atau mungkin ya olahraga sithik nggak males ya Sobat Rasi ya. Nah apalagi di rumah itu loh wis gratis ongkir nggak ada sopo toh sih nggak tergoda nanti ya toh. Bener kan yang Mbak Caya tadi, kalau kita datang ke tokonya wis tidak bayar parkirnya lagi 2.000, urung bensin nih, urung dada antri nih yang paling aduh menyebalkan. Apalagi nih gue anak ya, sere tuku sabun merekane misal 20.000 lah, gue anak kuwi lho hitungane wis duduk 20.000, urung jajane anake, urung kok tergulir tergiur apa neh, padahal niate cuma tumbas sabun, akhirnya yang dikeluarkan adalah 50.000. Bener gak bunda-bundi? Nah kalau menurut Mbak Caya memang iya ya. Bahkan kalau seandainya lagi apa lebaran atau kenapa tuh flash sale kayak 999, atau mungkin kemarin ada promo lebaran atau gimana, itu jauh lebih murah. Jadi kita bisa mendapatkan misal harganya hanya 100.000 ya, bisa mendapatkan 3, sedangkan kalau di toko bahkan hanya mendapatkan 1 ya Sobat Rahasia. Nah kenapa itu? Ada syukurnya dan ada untungnya ya. Kadang kalau seandainya kita para penjual nih mungkin takutnya apa namanya orang-orang tidak tertarik dengan jualan kita, tapi percaya rezeki adalah yang ngatur Gusti Allah ya Sobat Rasi. Sepenting kita adalah obah, insya Allah kita bakal mamalak gono. Nah kalau Sobat Rasi gimana nih menurut jenengan nih, monggo interaktifnya cair Sobat Rasi semua ya. Sobat Rasi saya haya tunggu di nomornya 08113020906 atau melalui teleponnya Sobat Rasi di 0351896137, bisa juga melalui aplikasinya di Xpace Radio ya. Mbak Rasi sih kok hilang suara nih, katanya Bunda Ari tuh sambil nguduhi minyak di online cuma selawe ewu 2 liter. Aduh hilangin yang ngenti Bu, kayaknya antenanya kurang dhuwur. Soalnya zaman dulu kayak gitu ya. Sekarang kita bisa banget untuk nonton aplikasinya di Xpace Radio nggih Sobat Rasi ya. Juga Sobat Rasi, mari kita intip juga CCTV-nya di sekitaran mana nih? Di sekitaran KPR Asabri kali ya. Soalnya Bunda Sri Huning kan ngeriyoni Riko, kira-kira rame ga. Jam-jam segini adalah jam-jamnya jam-jam wager gitu. Jadi lalu lintasnya cukup tidak rame ya Sobat Rasi ya. Hanya naik motor satu, mobil dua. Ya mungkin memang sik panasnya kentang-kentang, jadi malas banget untuk medal nggih Sobat Rasi nggih. Nah ini Sobat Rasi, lagu untuk jenengan semua, Kabagian.

0: dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media,
5: Rasi dan Informasi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Media,
5: Rasi dan Informasi.
8: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, memang ya, kalau belanja online itu lebih boros. Karena borosnya gimana? Misal gitu, lagi ada apa? Mumpung lagi gratis ongkir nih, kita tergoda ya toh. Terus belum lagi kita mendapatkan harga yang lebih murah, tergoda maneh. Juga ada flash sale atau mungkin sekarang lagi ada 99. Jadi kalau seandainya flash sale itu kan cuma bulan ini, Bu, cuma tanggal ini nih. Jadi tambah kita lebih boros lagi ya. Bahkan ada stoknya tinggal 3. Nah, aku gak takut kehabisan tadi kaki-kaki tumbas. Pokoknya jadinya tambah borosnya mungkin seperti itu ya. Garek, kamu bisa meminimalisir keinginanmu sendiri apa enggak. Nah, ini sahabat rasi ada yang mau interaktif dengan Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bopo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya.
0: Nggih, sehat Bopo?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, agak sehat.
0: Nggih.
1: Entah tahu kok HP radionya kok ngok-ngok ya.
0: Lah ngik-ngik niku napa niku? Jenengan di anu golek ibunda sing kirose kok mboten wonten minggah-minggah teng pundi.
1: Cerita kok sik. Iya, lho.
0: Nggih.
1: Nah, ini sudah nih. Mudah-mudahan Mbak Jaya juga sehat ya Mbak ya. Sekeluarga
0: amin.
1: Juga
0: amin.
1: Ya. Sekeluarga juga.
0: Jenengan nggih ngoten, sak keluarga sehat-sehat terus amin.
1: Ini anak saya juga panas Mbak.
0: Walah.
1: Tidak masuk sekolah.
0: Semoga lekas sembuh. Amin.
1: Panasnya itu banter banget, Mbak.
0: Yuh, Pak.
1: Kalau
0: tidur,
1: itu tiba-tiba bangun mencari apa, gitu. Dia kamu mencari apa?
0: Kui
1: apa? Ayo bubuk, nah. Barang mending bubuk. Nah, nung balik, tapi ya gula ya apa, nah.
0: Iya, tapi sampun mimi ayo. Obat, Pak.
1: Hah?
0: Sampun mimi obat?
1: Sampun.
0: Alhamdulillah.
1: Kadangnya sering kayak orang bergerak tapi tidak sadar.
0: Nggih, kadang kan nek panas kan otake lak nge-freeze ngono to, Pak. Kita sendiri pun kalau panas tuh kadang otaknya bekerja lebih keras lagi, cara kasare lak ngoten.
1: Ya pas pertama panas itu kan satu hari kan ndak masuk.
0: Nggih.
1: Sorenya itu dipijetke.
0: Nah,
1: begitu dipijetke dingin. Habis dipijet ke lo panas lagi.
0: Gih.
1: Ini berarti sudah tiga hari ya deh, karena saya sekolah ya deh. Tiga hari ya.
0: Walah. Sampun dikompres gian Pak.
1: Iya. Nanti saya mau salam.
0: Monggo.
1: Salamnya buat siapa ya? Saya belum punya kenalan.
0: Alah.
1: Ya kalau kenalnya sama Mbak Cahaya ya salamnya sama Mbak Cahaya saja.
0: Nggih, wis tanggihi mawon iki.
1: Ya salam sehat.
0: Amin, jenengan ngoten pokoke sehat.
1: Nanti saya mbok diputerin lagu.
0: Apa niki lagune?
1: Kalaupun ada. Kalau enggak ada ya enggak masalah.
0: Nggih, coba mangke tak playlistkan dulu ada enggak ya kira-kira.
1: Itu. Saya mau dengerin lagunya
0: napa?
1: Capeng Gunung.
0: Walah.
1: Beberapa hari itu kemarin
0: nggih
1: karso mutar lagu Capeng Gunung versi Dandut juga enak loh.
0: Oh ngoten, siap.
1: Aku sudah beberapa hari ini juga enggak mendengarkan karso siaran di mana ya?
0: Loh. Wonten lho Mbah Karso niki.
1: Oh, berarti saya yang enggak mendengarkan.
0: Oh, lah teng pundi jenengan terusan?
1: Di rumah terus.
0: Lah nggih kok.
1: Tapi kalau kok Mbak Cahaya kok selalu bisa aku terima
0: Mas,
1: gitu loh.
0: aku anu curiga nih ginggihan duka.
1: Nah, ya. Nah, ini kalau Karsa dengar, tidak ada yang gabung dengan aku.
0: Inggih,
1: kenapa
0: langsung
1: gabung dengan aku? Gabung dengan Mbak Cahaya, kono. Saya sering diuring-uring sama Karsa itu.
0: Tanah senengannya muring-muring no, buat tonton.
1: Nguring-nguring uang aja, bolak-balik diuring-uring harus Karsa. Sesuai aku gabung dengan Vila Niki, rekaman Niki, kok lagi direkam. Jangan Karsa. Salamnya buat Mbak Cahaya saja ya.
0: Oke.
1: Oh, belum ada kenalan.
0: Wis tak yani ya. Engko ben bunda-bunda ning
1: Mbak Cahaya, salam sehat.
0: Amin.
1: Semoga diberi rezeki yang cukup dan yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget,
1: Bapak. Panjang umur.
0: Nggih.
1: Selalu semoga tidak ada arah lintangan baik mau pulang atau maupun pergi ke studio,
0: okay.
1: Bahkan apapun di jalan mana aja, okay. Selalu berhati-hati, kewaspadaan lebih diutamakan Mbak Cahaya.
0: Siap Bobo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bobo Yanto yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga pokoknya keluarganin jenengan, sedoyo jenengan juga diparingi kesehatan terus. Amin. Nah ini requestan jenengan, Sabeng Gunung.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. First News.
1: Sahabat Rasi Media, suasana panik melanda Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang setelah insiden kebakaran terjadi di area rumah sakit tersebut pada Rabu 9 September 2026 sore. Berdasarkan informasi awal, titik api diduga muncul dari bagian gisi bangunan rumah sakit. Sejumlah pasien dan keluarga yang berada di lokasi langsung berhamburan serta mengunggah kondisi darurat tersebut ke media sosial. Petugas bersama pihak keluarga dengan sigap mengevakuasi para pasien keluar gedung guna menghindari kepulan asap dan potensi bahaya. Di antara pasien dievakuasi terdapat pasien kanker yang sedang menunggu jadwal kemoterapi serta pasien pasca operasi yang masih dalam kondisi lemah tanpa dibawa keluar menggunakan kursi roda. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812 1799 9.

0: biasanya yang rasanya cocok sama situasimu sekarang. Inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja X-Space Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi FM.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Rasi Media. Rasi dan Informasi.
5: Ya, apa?
6: Takut aku, Mbak.
5: Takut apa, toh?
6: Radio ini saiki iso visual, ya, Mbak.
5: Oh, alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nggak pasang jenenge iklan, ngono ya, Mbak? Berarti, akeh ya, sing delok bakalan.
5: Oh, ya, pinter, ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah. Khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
5: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono ya, kuwi.
6: Catet aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Sahabat Rasi Media, nampaknya kalian juga harus diakhiri sama Cahaya ya. Terima kasih banyak yang tadi sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat Rasi semua selalu diberikan rezeki yang limpah ruah dan selalu bersyukur ya pokoknya. Semoga juga selalu diberikan kesehatan.

0: Ya apa nyapo nyapo nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bali ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasik Magetan, 97,8 FM Ronggohari Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Setli.
4: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
3: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPLODS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Lawudi Asyirmawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
6: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
5: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana 1 destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
6: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
5: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
6: Kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dong, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
5: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sif melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
8: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini.
9: Yang perlu dibuat
8: kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja untuk
7: fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rail klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
11: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daop 8 Surabaya hadir dengan program rel teknik dan luar dibagi. Ini merupakan kereta yang dirancang untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cermai sendiri, karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cermai, sehingga kami pilih stasiun Cermai ini sebagai yang pertama ya untuk Daop 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
10: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, halo Rasi Media Surat dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Surat dan Informatif jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini ya, tadi di Cakrawala sore. Karena ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit ya untuk sahabat Rasi Media kesempatan sore hari ini sudah ada Bunda Ari, mungkin Fatur sapa dulu aja ya. Halo.
1: Halo. Selamat
0: sore Bunda Anje.
1: Ya, ini acaranya apa, Mas?
0: Dangdutan, Bun. Campur sarian juga bebas, bisa. Bebas, Bun, bebas.
1: Aku nanti minta lagunya. Jangan tutup dirimu dari Stinky, Mas.
0: Oh iya, siap, Bunda Anje.
1: Ya, salamnya untuk Bunda Yani, yeah. Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang, Mas Anto, dan semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Mas Anto nanti sampai jam berapa, nggih?
0: Jam 4, Bunda.
1: Sampai jam 4?
0: Iya, jam 4.
1: Ya, salam.
0: Oke, Bunda Anje. Terima kasih.
1: Jaga kesehatan, Mas Satu.
0: Semata Nugi, Anje. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Ari ya. Mungkin Fatra akan hadirkan terlebih dahulu requestan dari Bunda Ari. Mintanya jangan tutup dirimu dari Stinky untuk sore hari ini.

0: Penontonnya yo ke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia.

Literasi media inspiratif dan informatif ya, Sobat Transmedia media memang berkaitan dengan kesempatan hari ini. Walter juga pengen kasih informasi untuk kamu tentunya yang mungkin lagi di daerah-daerah Ponorogo atau berpergian ke Ponorogo dan sebagainya. Walter memperingatkan ya untuk kamu. Jadi DLH Ponorogo ini sudah mengantisipasi pohon tumbang dengan adanya akhir-akhir ini kan angin bertiup cukup kencang Sobat Transmedia, dan kasus pohon tumbang yang merenggut nyawa pengguna jalan di ruas Ponorogo Trenggalek menjadi perhatian serius ya, tentunya dari Pemkab Ponorogo. DLH Ponorogo kini bergerak cepat dengan memangkas sejumlah pohon mati dan lapuk yang memang dinilai rawan tumbang. Pengawas lapangan bidang pengelola sampah dan pertamanan DLH Ponorogo, Heru Santoso, juga mengungkapkan bahwa pohon-pohon mati diduga tidak mati secara alami. Di sejumlah titik seperti Jalan Mejen Sutoyo, kawasan terminal hingga ruas Ponorogo Pacitan, petugas mendapati batang pohon sengaja dipur dan diberi cairan hingga akhirnya mati saat media. Dan memang ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang membuat pohon itu pada mati dan sebagainya. Dan ini menjadi perhatian serius juga saat media. Foto berpesan kepada kamu yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Ponorogo dan sebagainya untuk selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan ya. Tentunya untuk sahabat Transmedia, Fatur berpesan kepada kamu yang mungkin dengan posisi hujan ataupun angin gitu ya, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk tidak melintas di area-area yang pohon cukup rindang, pohon yang cukup lebat sahabat Transmedia. Oke, untuk kamu yang mungkin nanti ingin interaksi bareng Fatur, monggo nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif kuliah di 0351 896137.

0: FM。 First News。
1: Sementara Semilir rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa kembali menggelindingkan di Senayan dan langsung menyedot perhatian publik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pihaknya segera turun tangan untuk mengkoordinasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini merespon langsung usulan berani dari Koordinator Nasional Kepala Desa akhir masa jabatan Kades AMJ. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Terasi. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Magetan. Ini untuk kedua kalinya saya ngobrol dengan Pak Joko Margono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Ini inovasi baru lagi nih, namanya adalah Wayang Ebes.
3: Wayang Ebes.
2: Saya nggak tahu Ebes ini apa, tetapi yang pasti wayang ini adalah kreasi daripada siswa SMP Negeri 1 Magetan. Ini adalah, kalau kita lihat, sorry ya, ini Pak, ini kayaknya ikonik banget ini ya. Ini adalah limbah. Ini botol, bekas botol air minuman ya. Kemudian ini kayaknya kresek Pak ya.
3: Kresek ini.
2: Kresek bekas. Ya. Dan ini bekas-bekas ini pokoknya plastik-plastik yang nggak dipakai gitu Pak ya. Nah kita tanya dulu dong, Pak Joko, ini sebenarnya dari mana ide wayang Ebes? Wayang Ebes itu apa sih Pak? Ebes itu Pak?
3: Ebes itu singkatan dari Eco Beat Senesma. Nah, itu. Jadi eko itu dari ekologi yang berkenaan dengan lingkungan hidup, kemudian beat-nya itu kita ngambil dari telah band, kemudian SNESMA itu ya SMP 1 Magetan.
2: Ebes akhirnya gitu ya, singkatan gitu Pak.
3: Seperti itu. Jadi ini berawal dari, akhirnya ada kampanye untuk sekolah bebas sampah plastik, seperti dari Pak Wagub, itu mengharapkan bahwa sekolah SMP di Magetan harus bebas sampah. Terutama plastik. Nah, dari kita lihat banyak sekali sampah-sampah botol dan sebagainya ini, emang kalau misalkan dibuang seperti itu, jadi kita jadikan sebuah jadi wayang seperti ini. Dan ini semuanya juga limbah. Ini dari apa ini?
2: Kain-kain perca kayaknya.
3: Kain-kain bekas selamatan itu kita buat seperti ini.
2: Tas-tas yang biasanya ini Pak ya?
3: Iya, tas-tas.
2: Yang bermotif gitu.
3: Siap. Kemudian ini rambutnya juga dari, ini untuk paket itu biasanya.
2: Oh iya iya. Biasanya COD-nya pasti tahu ini Pak. Pak ini, kalau idenya tadi adalah karena ada gerakan untuk bebas sampah plastik. Ini terus ketemu idenya, wah ini bisa bikin body payang dan sebagainya, ini dari mana itu Pak? Butuh waktu berapa lama untuk dari realisasi, dari ide kemudian realisasi gitu?
3: Ya sebenarnya ini juga kita melihat di YouTube sebenarnya juga sudah ada di Jawa Tengah itu. Ini dari botol plastik, jadi bentuk wayang dan sebagainya.
2: Jadi, kalau desainnya Pak?
3: Kalau desainnya ya muncul gitu aja.
2: Artinya tokoh wayang ini nanti siapa aja gitu? Dari tokohnya ini nanti. Saya nggak tahu ini botol atau apa gitu ya?
3: Iya, sebenarnya ini kalau kemarin itu ya menurut tuntutan, istilahnya menuruti tuntutan, karena kita secara kebetulan juga ada, misalkan kita nanti ada pentas di Geraha Literasi, di situ kita ngambil nama judulnya itu Bimo Resik, Bimo Resik. Nah, ini juga baru ini, jadi karena ada cerita itu akhirnya diceritakan Bimo seperti ini.
2: Bimo itu tokoh pewayangan ya?
3: Iya, tokoh pewayangannya Bimo seperti ini.
2: Artinya tokoh-tokoh ini menggambarkan dari sisi pewayangan gitu ya. Kalau wayang, mungkin wayang kulit. Nah ini bentuknya adalah kayak wayang wayang gulek atau wayang krucil gitu ya. Atau wayang ini Pak ya?
3: Iya, tapi nanti ceritanya nanti juga kalau nama-namanya tergantung dari tuntutan cerita.
2: Oh siap.
3: Kalau dari skenario yang untuk pentas besok karena ada kaitannya dengan cerita lingkungan hidup, maka waktu latihan tadi misalkan seperti ini dinamakan Kolo Momolo. Momolo itu misalnya itu ya
2: bencana gitu,
3: bencana
2: ya?
3: Seperti
2: penggambarannya itu,
3: ya.
2: Itu
3: kemudian ini ada kolo disentri.
2: Iya. Berarti apa? Muntaber.
3: Iya ada kolo muntaber seperti itu juga ada. Jadi sesuai dengan tuntutan cerita. Untuk nama-namanya ya terkadang bisa jadi nama wayang, kemudian nama sesuai dengan tadi.
2: Iya, mungkin. Terkoyok kalau di sentri ini perutnya gembung. Ini lebih memudahkan anak-anak menyerap materi yang disampaikan atau gimana dengan penggambar?
3: Bisa, sekian, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika digambarkan nanti ada sampah bergerakan, kemudian muncul penyakit, ya penyakit itu namanya kolo, itu penyakitnya namanya disentri, maka ini gambaran dari penyakit tersebut, disentri dan sebagainya.
2: Ini sudah berapa kali tampil sih, Pak?
3: Pertama kemarin di waktu acara puncak AUD di Pasar Baru, itu pertama kali.
2: Pak, artinya nanti tokoh bisa tambah lagi dong sesuai dengan cerita gitu?
3: Bisa, bisa.
2: Bisa
3: dan juga? Berprogres, karena ini juga kaitannya dengan misalnya hasil dari pembelajaran kokurikuler anak-anak. Jadi anak-anak pembelajaran kokurikuler di kelas 7 itu mengarah pada 3R, jadi reduce, recycle, and reuse. Dari barang-barang yang sudah nggak bisa dipakai, itu nanti diciptakan entah apa ya, mungkin salah satunya adalah jadi wayang seperti ini.
2: Siapa ini salah satu?
3: Terus bertambah seperti
2: itu. Pak, kalau siswa sendiri yang terlibat sejauh ini?
3: Iya.
2: Berapa siswa?
3: Kalau yang terlibat secara langsung, maksudnya
2: pementasan.
3: Pementasannya itu wayang ini dalangnya 3. Semuanya kelas 7. Kemudian untuk pengiringnya itu gabungan antara ini
2: ngerawit ini ya.
3: Kerawitan sama band.
2: Oh, ada band juga.
3: Iya, jadi ini yang membedakan ini beatnya ini.
2: Eco beatnya ini, Pak.
3: Ya, beatnya itu. Jadi
2: beatnya ya, oke.
3: Kita sadar bahwa mohon maaf, anak-anak remaja sekarang tuh nampaknya sudah menjauh dari wayang. Nah, akhirnya kita kolaborasikan antara yang tradisional dan modern ini menjadi itu pengiringnya itu jadi wayang eco beat.
2: Eco beat. Beatnya adalah versi musik saat
3: versi
2: ini
3: musiknya, gitu. Ya. Sehingga kemarin ya dari tanggapan banyaklah umum itu, wah ini kok bagus sekali. Jadi wayang tapi gamelannya modern seperti itu.
2: Dan itu yang menarik anak-anak gitu, Pak. Ya. Karena bisa lagu apa aja gitu.
3: Bisa. Di tengah-tengahnya juga mungkin kalau ada lagu-lagu pop ditampilkan, biasanya kalau di wayang tradisional itu goro-goro itu. Nah, kita menampilkan lagu-lagu pop seperti itu. Akhirnya anak-anak remaja suka.
2: Siap, siap. Pak, kalau tanggapan anak sendiri seperti apa? Diajak bikin proyek kayak ini gitu.
3: Antusiasnya juga bagus ini. Jadi ya memang butuh waktu lah, butuh waktu. Tapi ketika sudah melihat hasilnya seperti ini, ya, mereka sendiri juga takjub, oh bagus ya.
2: Bisa, ternyata sampah bisa sebagus ini. Ya, seperti itu. Pak, kalau proyeksi ke depan seperti apa nih dengan pengembangan kayak ini, terutama kepada program nol sampah plastik ya?
3: Iya. Kita berprogres ya. Mungkin untuk wayang ini terus anak juga akan ketika ada sampah dan sebagainya mungkin masih dikumpulkan, nanti ketemu kumpulkan, kemudian nanti dibuat seperti ini, atau mungkin ya pokoknya semua yang bersifat misalnya yang katanya hal-hal sampah itu nanti akan kita inovasi menjadi satu hal yang baru dan berguna gitu aja.
2: Pak, kalau tadi kan ini sampah kolab dengan wayang gitu. Nah.
3: Ya.
2: Mungkin ada lagi nggak kolab dengan robotik atau apa gitu sampah?
3: Jangan. Bisa jadi.
2: Kan di sini ada program robotik juga.
3: Iya, kelas 9-nya ini programnya robotik sederhana.
2: Iya. Baru masih awal gitu, Pak ya?
3: Iya, kemungkinan ya nanti bisa jadi antara program-programnya yang ada di kelas 9, kemudian nanti untuk bentuknya kita dari plastik, itu juga bisa. Nanti sambil jalan terpikirkan, tolong.
2: Oh, terus inovasi terus gitu.
3: Iya.
2: Bagaimana kirim sampah nggak jadi sampah cuma menjadi berkah gitu, Pak ya?
3: Iya. Iya.
2: Kalau sejauh ini, Pak, sejauh ini program yang sampah sendiri, yang murni untuk pengelolaan sampah sendiri di SMP Negeri 1 seperti apa?
3: Untuk sampah sementara memang belum ada. Jadi memang dulu pernah bentuk-bentuknya seperti apa ya, mungkin ada kerajinan dari tas seperti itu, kemudian ada hiasan-hiasan bunga seperti itu. Nah yang terbaru ya
2: yang seperti ini ya. Siap. Pak, kalau tanggapan dari dinas sendiri seperti apa? Pernah ada tanggapan nggak dengan inovasi seperti ini?
3: Mungkin belum, karena mungkin belum sampai sana, dan ini memang baru saja. Jadi baru kita mulai sekitar 1-2 bulan yang lalu. Kemudian baru pertama kali pentas kemarin seperti itu. Dan insya Allah nanti pentas lagi tanggal 10 di gedung Geraha Literasi.
2: Siap. Ya, Pak Joko ini memang pemain inovasi ya. Dulu di sekolah yang sebelumnya ini juga luar biasa, ketoprak sampai lutut dimainkan, wayang juga dimainkan. Dan kembali di sini yang terbaru kemarin ini Pak ya, yang berita kemarin saya itu adalah bagaimana mengembangkan tampilan ketoprak juga di sini Pak ya. Nah kali ini tambah lagi dengan adanya wayang ebes gitu Pak ya. Nah Pak, kalau terkait apa ya, bisa dibilang harapan kepada orang tua siswa dengan inovasi-inovasi seperti ini seperti apa nih Pak? Terutama bahwa di sekolah ini gak cuma belajar gitu, tapi juga belajar bagaimana kita harus menyikapi adanya sampah dan sebagainya, dan cinta lingkungan.
3: Betul. Jadi kami mengharapkan bahwa orang tua itu bisa memahami pendidikan, arti pendidikan secara luas. Jadi pendidikan itu tidak harus berada di dalam kelas, dibatasi 4 dinding, kemudian ada guru mengajar, kita belajar membaca dan sebagainya. Tapi justru dengan membuat seperti ini, justru pendidikan yang benar-benar nyata, melatih ketelatenan, kemudian inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi
2: kepedulian terhadap sampah harus ditanamkan sejak dini ya.
3: Itu juga perlu dipahami oleh banyak orang tua yang terkadang itu memandangnya anak saya suruh cari sampah.
2: Ya itu salah satu bagaimana tujuan kita peduli sampah gitu Pak. Sebenarnya sampah bukan masalah sebenarnya ya. Kalau kita memang pandai mengetahui bagaimana mengolah sampah ini, salah satu cara gitu nah. Mungkin enggak terpikirkan oleh orang lain gitu Pak ya. Bikin wayang kayak gini kok dari sampah gitu kan. Tetapi inilah inovasi yang langsung dipraktekkan oleh Pak Joko di SMP Negeri 1 Magetan. Pak Joko terima kasih. Inovasinya sangat menginspirasi. Semoga nanti lahir juga inovasi-inovasi lain yang dari sama Pak Joko.
3: Siap.
2: Dan itu pasti menginspirasi banget Pak Joko. Dan anak-anak pasti nggak akan kesulitan untuk menyerap materi bagaimana sih menyikapi sampah itu sebenarnya bukan masalah gitu Pak Joko. Makasih sekali Pak Joko. Dan buat Anda semuanya yang penasaran dengan wayang ebes nih, nanti bisa melihat di mana Pak Joko yang
3: acara ini? Di Geraha Literasi.
2: Tanggal berapa Pak Joko?
3: Tanggal 10.
2: Yeah. Tanggal 10.
3: Siang nanti.
2: 10 itu 2 hari lagi Pak ya?
3: Iya.
2: Nah, 2 hari lagi di Geraha Literasi akan ditampilkan wayang ebes ini. Yang pasti ini inovatif banget. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: komunitas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasikmagetan, 97,8 FM Ronggohari Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Sedli.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sedli, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
3: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: Kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Maluku, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Pertani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
5: Ini dari BMKG kemarin yang sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja untuk.
2: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rangga Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
7: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program rantai dan rantai bagi. Ini merupakan kereta yang dirayam cukup melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cermai sendiri, karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cermai, sehingga kami pilih stasiun Cermai ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2026.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rangga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia

0: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Aduh, Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Aduh, mataku kenapa nih?
8: Buat lihat kok gak jelas gini.
7: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
8: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
7: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
8: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
7: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
8: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
9: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
10: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
11: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. First News.
12: Sahabat Rasi Media, insiden meninggalnya bocah berusia 9 tahun di kolam renang Taman Wisata Tawun berbuntut evaluasi menyeluruh. Dispar Porangawi bakal membenahi pola pengawasan hingga infrastruktur wahana air itu. Evaluasi dilakukan menyusul peristiwa yang terjadi di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun, tepatnya di Desa Tawun, Kecamatan Kastaman pada minggu lalu. Demikian Flash News.
13: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
14: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
15: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kreasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: Radio Rasi Media itu 100% visual.
10: Lah saya ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
9: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
10: Tapi saya ngene bakalan gak sih, Mbak?
9: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah khususnya wong

0: pas lagi kelas banget.
1: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Saat Rasi Media nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk sahabat Rasi Media telah menawari Fatur di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok di Cakrawala sore karena besok sudah hari Jumat lagi ya. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man 1 Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man 1 Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Mukhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggohadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia. Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Kalian kan asal BPNT ini desilnya sekendar. Desil 3 nopo-nopo buatan ngertes keluar. Nah terus ini aku ujuk-ujuk naiknya desil 7. Teman-teman kan bantuan ini jujuk over 7-nya 10 nih. Pulau kan malah buatan ngertes, pulau ngertesnya 6 sampai 10.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto, yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Jadi nanti akan tanggal 11 diusulkan dia. Nanti diverva. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BBM. BBM kan pusat.
3: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Kami mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan di TKP. Langsung sepuluhan pecah pelek bannya lepas. Untungnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung bagaimananya dorong ini, Pak. Dorong yang depan. Yang jadi kendaraan itu jalan
8: satu orang. Hanya sopirnya saja. Saman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya.
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa ya?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Peran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di La

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man 1 Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man 1 Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Muhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Kalian kan asal BPNT ini desilnya seendah. Desil 3 nopo-nopo buat menetes keluarga. Nah terus ini kok tujuh-tujuh naiknya desil 7. Ternyata kan bantuan ini cucuk.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Ya toh, nanti akan tanggal 11 sampai berapa diusulkan dia. Nanti diverval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
3: Helmi menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Skotorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan di TKP. Langsung sepuluhan pecah pelek banyak lepas. Untungnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung gandengannya dorong ini, Pak. Dorong yang depan. Yang jadi kendala kan di dalam langsung pulang.
8: Satu orang. Hanya sopirnya saja. Ya. Taman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya.
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Rekan ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes kio.
1: K Beauty Box. Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
3: Rasim Media, Inspirasi dan Informasi.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Mai.

0: Abadi utawi Pak Widodo Punto Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko.

0: rusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man 1 Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man 1 Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Mukhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi, berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Kalian kan masuk BPNT ini, desilnya sekendah. Desil 3 nopo-nopo, buatan mertes keluarga. Terus ini ku tujuh-tujuh naiknya, desil 7. Otomatis kan bantuan ini cucuk.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto, yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Sekarang nanti tanggal 11 diusulkan dia. Nanti diperval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
3: Helmi menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut, Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar, truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan, di KB. Langsung sepuntan, pecah pelek banyak lepas, untungnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung gandengannya dorong ini, Pak, dorong yang depan. Yang jadi kendaraan itu di jalan.
8: Satu orang. Hanya sopirnya saja.
7: Ya. Enggak bawa kernet.
8: Saman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya?
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa ya?
7: Ini muatan tebu lah.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Pekan ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Sensasi Media,
1: Sosial dan Informasi.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Rasim Media, kreatif dan informatif.
5: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.

0: Dan angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Oke, Kreasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Kreasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint, segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Terasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini, untuk anak-anak muda cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Terasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Terasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya ngevape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya, tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi.

untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya, atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu gak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, gak usah cari-cari saat ya, gak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke?

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man Satu Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man Satu Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Mukhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas. Siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Kalian kan asal BPNT niki desilnya sik rendah. Desil 3 nopo-nopo mboten ngertos kula. Lah terus niku terus cucuk naiknya desil 7. Temate kan bantuane niki cucuk over 7-nya 10 niku. Kula kan malah mboten ngertos, kula ngertosnya 6 sampai 10.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto, yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Secara nanti akan tanggal 11-12 diusulkan dia. Nanti diverifikasi. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
3: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah kan, Pak? Jalan pelan-pelan di sini kan, di TKP. Langsung sepuluhan, pecah pelek banyak lepas, tutupnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung gandengannya dorong ini, Pak, dorong yang depan. Dan jadi kendaraan itu
8: satu orang, hanya sopirnya saja. Ya. Taman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya.
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa ya?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Saat ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya nggak ada habisnya gitu, sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya, tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya, berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya, tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya, karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan, otomatis ya itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya, jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya, karena ini untuk jangka panjang kedepannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono, nah ini yang salah ya, dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya, ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan, agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya, maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevape gitu. Kenapa saya bilang le ya, karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya, ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: segarnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satse!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis!

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah, daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu yang ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Ya, apa?
6: Aku, Mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vap tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya percuma dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula, cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, tetap jaga kesehatan, salam rahasia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Magetan. Ini untuk kedua kalinya saya ngobrol dengan Pak Joko Margono selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Ini inovasi baru lagi nih, namanya adalah Wayang Epes.
2: Wayang Epes.
1: Saya nggak tahu Epes ini apa, tetapi yang pasti wayang ini adalah kreasi daripada siswa SMP Negeri 1 Magetan. Ini adalah, kalau kita lihat, sorry ya, ini Pak, ini kayaknya ikonik banget ini ya. Ini adalah limbah. Ini botol, bekas botol air minuman ya. Kemudian ini kayaknya kresek Pak ya.
2: Kresek ini.
1: Kresek ya. Dan ini bekas-bekas ini pokoknya plastik-plastik yang nggak dipakai gitu Pak ya. Nah, kita tanya dulu dong, Pak Joko, ini sebenarnya dari mana ide wayang Epes? Wayang Epes itu apa sih Pak, Epes itu Pak?
2: Epes itu singkatan dari Eko Beat Senesma. Itu. Jadi eko itu dari ekologi yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian beatnya itu kita ngambil dari telah band. Kemudian Senesma itu ya SMP 1 Magetan.
1: Siap. Epes akhirnya gitu ya, singkatan gitu Pak.
2: Seperti itu. Jadi ini berawal dari akhirnya ada kampanye untuk sekolah bebas sampah plastik. Seperti dari Pak Wagub itu mengharapkan bahwa sekolah SMP di Magetan harus bebas sampah, terutama plastik. Nah, dari kita lihat banyak sekali sampah-sampah botol dan sebagainya ini. Emang kalau misalkan dibuang seperti itu, jadi kita jadikan sebuah jadi wayang seperti ini. Dan ini semuanya juga limbah. Ini dari apa ini?
1: Kain-kain perca kayaknya.
2: Kain-kain ini bekas selamatan itu kita buat seperti ini.
1: Tas-tas yang biasa ini Pak ya?
2: Iya, tas-tas.
1: Yang bermotif gitu.
2: Siap. Kemudian ini rambutnya juga dari... ini untuk paket itu biasanya.
1: Biasanya COD-nya pasti tahu ini. Pak, ini kalau idenya tadi adalah karena ada gerakan untuk bebas sampah plastik. Ini terus ketemu idenya, wah ini bisa bikin body payang dan sebagainya, dari mana itu Pak? Butuh waktu berapa lama untuk dari realisasi, dari ide kemudian realisasi gitu?
2: Ya, sebenarnya ini juga kita melihat di YouTube sebenarnya juga sudah ada di Jawa Tengah itu. Ini dari botol plastik, jadi bentuk wayang dan sebagainya.
1: Jadi, kalau desainnya Pak?
2: Kalau desainnya ya muncul gitu aja.
1: Artinya tokoh wayang ini nanti siapa aja ya? Dari tokohnya ini nanti. Saya nggak tahu ini botol atau apa gitu ya? Kayak gini.
2: Iya, sebenarnya ini kalau kemarin itu... ya menurut tuntutan, istilahnya menuruti tuntutan, karena kita secara kebetulan juga ada, misalkan kita nanti ada pentas di Gerah Literasi, di situ kita ngambil nama judulnya itu Bimo Resik, Bimo Resik. Nah, ini juga baru ini, jadi karena ada cerita itu akhirnya diceritakan Bimo seperti ini.
1: Bimo itu tokoh pewayangan ya?
2: Iya, tokoh pewayangannya Bimo seperti ini.
1: Artinya tokoh-tokoh ini menggambarkan dari sisi pewayangan gitu ya. Kalau wayang, mungkin wayang kulit, nah ini bentuknya adalah kayak wayang wayang gulek atau wayang krucil gitu ya, atau wayang ini Pak ya?
2: Iya, tapi nanti ceritanya nanti juga kalau nama-namanya tergantung dari tuntutan cerita. Kalau dari skenario yang untuk pentas besok, karena ada kaitannya dengan cerita lingkungan hidup, maka waktu latihan tadi misalkan seperti ini, ini dinamakan Tolo Momolo. Momolo itu misalnya itu ya
1: bencana gitu,
2: bencana
1: ya,
2: seperti
1: penggambarannya itu,
2: gitu. Kemudian ini ada Kolo Disentri.
1: Berarti apa? Muntabir.
2: Iya ada, kalau muntabir seperti itu juga ada. Jadi sesuai dengan tuntutan cerita. Untuk nama-namanya ya terkadang bisa jadi nama wayang, kemudian nama sesuai dengan tadi.
1: Kayak kalau di sentri ini perutnya gembung. Ini lebih memudahkan anak-anak menyerap materi yang disampaikan atau gimana dengan penggambar?
2: Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika digambarkan nanti ada sampah berserakan, kemudian muncul penyakit, ya penyakit itu namanya kolo, itu penyakitnya namanya disentri, maka ini gambaran dari penyakit tersebut. Nah, disentri dan sebagainya.
1: Ini sudah berapa kali tampil sih, Pak?
2: Pertama kemarin di waktu acara puncak AUD di Pasar Baru, itu pertama kali.
1: Pak, artinya nanti tokoh bisa tambah lagi dong sesuai dengan cerita gitu?
2: Bisa, bisa.
1: Bisa
2: dan juga? Berprogres, karena ini juga kaitannya dengan misalnya hasil dari pembelajaran kokurikuler anak-anak. Jadi anak-anak pembelajaran kokurikuler di kelas 7 itu mengarah pada 3R, jadi reduce, recycle, and reuse. Dari barang-barang yang sudah nggak bisa dipakai, itu nanti diciptakan entah apa ya. Mungkin salah satunya adalah jadi wayang seperti ini.
1: Siapin salah satu
2: terus untuk bertambah seperti ini.
1: Pak, kalau siswa sendiri yang terlibat sejauh ini?
2: Iya.
1: Berapa siswa?
2: Kalau yang terlibat secara langsung, maksudnya
1: pementasan.
2: Pementasannya itu wayang ini dalangnya 3. Semuanya kelas 7. Kemudian untuk pengiringnya itu gabungan antara ini
1: ngerawit ini ya.
2: Rawitan sama band.
1: Oh, ada band juga.
2: Iya. Jadi ini yang membedakan ini beatnya ini.
1: Eco beatnya ini, Pak.
2: Ya, beatnya itu. Jadi
1: beatnya ya, oke.
2: Kita sadar bahwa mohon maaf anak-anak remaja sekarang tuh nampaknya sudah menjauh dari wayang. Nah, akhirnya kita kolaborasikan antara yang tradisional dan modern ini menjadi itu pengiringnya itu jadi wayang ecobeat.
1: Ecobeat. Beatnya adalah versi musik saat
2: versi
1: ini gitu.
2: Ya. Sehingga kemarin ya dari tanggapan banyak lah umum itu, wah ini kok bagus sekali. Jadi wayang tapi gamelannya modern seperti itu.
1: Dan itu yang menarik anak-anak gitu, Pak. Ya. Karena bisa lagu apa aja gitu.
2: Bisa. Di tengah-tengahnya juga mungkin kalau ada lagu-lagu pop ditampilkan, biasanya kalau di wayang tradisional itu goro-goro itu. Nah, kita menampilkan lagu-lagu pop seperti itu. Akhirnya anak-anak remaja suka.
1: Siap, siap. Pak, kalau tanggapan anak sendiri seperti apa? Diajak bikin proyek kayak ini gitu.
2: Antisena juga bagus ini. Jadi ya memang butuh waktu lah, waktu. Tapi ketika sudah melihat hasilnya seperti ini, ya, mereka sendiri juga takjub, oh bagus ya.
1: Bisa, ternyata sampah bisa sebagus ini. Ya, seperti itu. Pak, kalau proyeksi ke depan seperti apa nih dengan pengembangan kayak ini, terutama kepada program nol sampah plastik ya?
2: Iya. Kita berprogres ya. Mungkin untuk wayang ini terus anak juga akan ketika ada sampah dan sebagainya mungkin masih dikumpulkan, nanti ketemu kumpulkan, kemudian nanti dibuat seperti ini, atau mungkin ya pokoknya semua yang bersifat misalnya yang katanya hal-hal sampah itu nanti akan kita inovasi menjadi satu hal yang baru dan berguna gitu aja.
1: Pak, kalau tadi kan ini sampah kolab dengan wayang gitu. Nah.
2: Ya.
1: Mungkin ada lagi nggak kolab dengan robotik atau apa gitu sampah?
2: Bisa jadi.
1: Kan di sini ada program robotik juga.
2: Iya, kelas 9-nya ini programnya robotik sederhana.
1: Iya, baru masih awal gitu, Pak ya?
2: Iya, kemungkinan ya nanti bisa jadi antara program-programnya yang ada di kelas 9, kemudian nanti untuk bentuknya kita dari plastik, itu juga bisa. Nanti sambil jalan terpikirkan, tolong.
1: Oh, terus inovasi terus gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana kiri sama nggak jadi sampah cuma menjadi berkah gitu, Pak.
2: Iya.
1: Kalau sejauh ini, Pak, sejauh ini program yang sampah sendiri, yang murni untuk pengelolaan sampah sendiri di SMP Negeri 1 seperti apa?
2: Untuk sampah sementara memang belum ada. Jadi memang dulu pernah bentuk-bentuknya seperti apa ya? Mungkin ada kerajinan dari tas seperti itu, kemudian ada hiasan-hiasan bunga seperti itu. Nah, yang terbaru ya
1: yang
2: seperti
1: ini. Ya.
2: Ini yang
1: siap. Pak, kalau tanggapan dari dinas sendiri seperti apa? Pernah ada tanggapan nggak dengan inovasi seperti ini?
2: Mungkin belum, karena mungkin belum sampai sana. Dan ini memang baru saja. Jadi baru kita mulai sekitar 1-2 bulan yang lalu. Kemudian baru pertama kali pentas kemarin seperti itu. Dan insya Allah nanti pentas lagi tanggal 10 di gedung Geraliterasi.
1: Siap-siap. Ya, Pak Joko ini memang pemain inovasi ya. Dulu di sekolah yang sebelumnya ini juga luar biasa, ketoprak sampai lutut dimainkan, wayang juga dimainkan. Dan kembali di sini, yang terbaru kemarin, ini Pak ya, yang berita kemarin saya, iya. Itu adalah bagaimana mengembangkan tampilan ketoprak juga di sini Pak ya. Iya, nah, kali ini tambah lagi dengan adanya wayang Ebes gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Nah Pak, kalau terkait apa ya, bisa dibilang harapan kepada orang tua siswa dengan inovasi-inovasi seperti ini, seperti apa nih Pak? Terutama bahwa di sekolah ini gak cuma belajar gitu, tapi juga belajar bagaimana kita harus menyikapi adanya sampah dan sebagainya, dan cinta lingkungan.
2: Betul. Jadi kami mengharapkan bahwa orang tua itu bisa memahami pendidikan, arti pendidikan secara luas. Jadi pendidikan itu tidak harus berada di dalam kelas, dibatasi 4 dinding, kemudian ada guru mengajar, kita belajar membaca dan sebagainya. Tidak. Tapi justru dengan membuat seperti ini, justru pendidikan yang benar-benar nyata, melatih ketelatenan, kemudian inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi
1: kepedulian terhadap sama harus ditanam
2: sejadi nih. Itu ya. Itu juga perlu dipahami oleh banyak orang tua yang terkadang itu memandangnya anak saya suruh cari sampah.
1: Ya itu salah satu bagaimana tujuan kita peduli sampah gitu Pak. Sebenarnya sampah bukan masalah sebenarnya ya. Kalau kita memang pandai mengetahui bagaimana mengolah sampah ini, salah satu cara gitu. Nah, mungkin nggak terpikirkan oleh orang lain gitu Pak ya. Bikin wayang kayak gini kok dari sampah gitu kan. Tetapi inilah inovasi yang langsung dipraktekkan oleh Pak Joko di SMP Negeri 1 Magetan. Pak Joko terima kasih. Inovasinya sangat menginspirasi. Semoga nanti lahir juga inovasi-inovasi lain yang dari sama Pak Joko.
2: Siap-siap.
1: Dan itu pasti menginspirasi banget Pak Joko. Dan anak-anak pasti gak akan kesulitan untuk menyerap materi bagaimana sih menyikapi sampah itu sebenarnya bukan masalah gitu Pak Joko. Makasih sekali Pak Joko. Dan buat Anda semuanya yang penasaran dengan wayang Ebes nih, nanti bisa melihat di mana Pak Joko yang
2: acaranya? Geraha Literasi.
1: Di Geraha Literasi. Tanggal berapa Pak Joko?
2: Tanggal 10.
1: Ya. Tanggal 10.
2: Siang nanti.
1: 10 itu 2 hari lagi Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, 2 hari lagi di Geraha Literasi akan ditampilkan wayang Ebes ini. Yang pasti ini inovatif banget. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man 1 Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man 1 Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Muhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas. Siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Kalian kan asal BPNT ini desilnya seendah. Desil 3 nopo-nopo buat menetes keluarga. Nah terus ini ku cucuk-cucuk naiknya desil 7. Teman-teman kan bantuan ini cucuk.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Sekarang nanti akan tanggal 11 diusulkan dia. Nanti diverval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
3: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Skocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini, kan, di KB. Langsung sepultan, pecah pelek banyak lepas, tutupnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung gandengannya dorong ini, Pak, dorong yang depan. Dan jadi kendaraannya terus guling. Jalan melakukan.
8: Satu orang, hanya sopirnya saja. Taman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya?
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Saat ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: Dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayang ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang 500 ribu ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja, peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan. Berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Hei, meledak.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Mutia.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu emas susah.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakra Malam-Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal. Misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba. Kalau menang, uang saya kembali lebih banyak. Kalau kalah, uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar? Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man 1 Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man 1 Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Mukhlisin Mufa selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggohadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia. Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Ini kan asal BPNT ini, desilnya sekendak. Desil 3 nopo-nopo, buat menetas keluarga. Nah terus, ini ku utuh cucuk naiknya, desil 7. Teman-teman kan bantuan ini cucuk.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi, posisi desil 3. Sekarang nanti akan tanggal 11-12 diusulkan dia. Nanti diverval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPN. BPN itu kan pusat.
3: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi, salah satu fasilitas yang BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut, Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan, di TKP. Langsung sebutan pecah pelek bannya lepas, untungnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung bagaimana dorong ini, Pak, dorong yang depan. Yang jadi kendaraan itu jalan langsung pulang.
8: Satu orang, hanya sopirnya saja. Ya. Saman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya.
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa ya?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
6: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Rekan ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segitnya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
7: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet. Gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Xpeace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Versius.
5: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
4: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
6: Benang berpari, apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya di melimpah, Pak? Bo, sampai yang kinyuan versi
7: rahasianya, kan, Pak? Sing penang, Pak, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau, ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
6: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun.
9: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan.
10: Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
11: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
4: Ada masih mengikuti acara Cakra.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Transmedia, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas, update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: pacar Tari tak cucuk nih. Nah sampean ki sapa?
1: Iki pacare.
0: Pacare. Lah terus nek kowe arep ngepek bojo anakku. Arep pakani opo? Wong urip dhewe iki pati cengkrang. Kowe rasa berharap Tari golek liyane bocahe sak jodhone ya.
1: Ora ngoten. Kulo pamit pin.
0: Iya ora apa-apa. Ya, nanti.
2: Terus deh, kita pamit di sini. Bentar, perlu mau kita pamit lagi.
0: Ya, nanti. Hati-hati ya.
3: Pak, kerja itu mau pacarku.
4: Tapi kalau mau lagi, nanggung nih.
3: Terus beda saat ini, Pak. Sambung kerja.
4: Iya, Nek. Tanah ngono sing mau karep ne gek kowe seneng nang bocah kuwi mah gek tanah bener-bener kerja gek yo iso gawe kowe bahagia yo wis tak restui ku masalah bocah kemang ku tak tembungi wong tuane nek omong gak sedo rabi karo kowe ya tapi penting kowe bahagia wong tuamu wis seneng yo wis nek ngono apa-apa

0: Mas.
1: Apa?
0: Arek ngomong.
1: Ngomong apa?
0: Saiki bapak wis mesti ibuane dhewe.
1: Tenane.
0: Tenan, Mas.
1: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku justuwi, Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Piye saiki? Janji neh.
0: Janji.
1: Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Kasih Media, inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem Gorangga.

Polsek Kartoharjo Magetan, Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, Toko Pak Suradi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kasih Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Wah.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng nempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kebanggian kula panjenengan dalu menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali.

0: Bungo sing terlambat hasilnya. Jadi tengriki niki enten istilah ta'akhuril atok peparing sing terlambat. Padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih menungsa niku kesusu sehingga kadang-kadang kedorong-kedorong saking rasa kesusune menungsa niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhirnya napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten. Niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh he ndonga engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggek peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tahu to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun nirung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek, masa iso donga? Nggih. Dereng saged donga to, Biyen? Napa saged sampean biyen donga? Ya Allah kula nyuwun nirung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Lha sampean ora usah donga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macam-macam nggih. Lha terus dia persis kalau yang pengawasan saya sampun-sampun dungu ini ku perintah soal peparing ijabah ini ku takdir. Nah apa mana pun dijamin gitu deh mesti tekani gitu lah. Nah yang penting ini ku sama dungu ini ku yang penting dungu ini coleret dungu ini coleret. Nah, keterlambatan peparing apalagi lek wau napa pengaosan sing sampun-sampun di terangne soal lha yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salah pe tertib ae donga ora mandi-mandi tapi ana wong kafir-kafir ora percaya be Gusti Allah mara ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih ngoten iri sak niku iri kadang-kadang curiga Gusti Allah kuwi apa sih terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, donga ora patek mandi. Kok ora salat ora apa, tapi jadu. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum, kok bisa ekspresi iya. Gitu lho, Dek. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Posaiki apa somben apa ning akhirat kan enggak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi, Allah juga kadung janji. Bahkan apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi gue kadung, kadung jauh. Aku yang orang mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji juga. Sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuhun sewu kenyataan, ini ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa,
1: niku mun

0: Apa ini wong mukmin tak? Apa tak? Betul. Dosa wae wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah. Apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Kan? Dosa salah sakit nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean kuwabutan gawa barang, wong niku iso nulung, saged. Nonton niku apik apa ora? Sae nggih. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kasih janji. Kasih janji, nuwun sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat itu. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong enggak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gitu, nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, nggih. Nah. Dari situ mungkin kalau panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing lakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales. Cuma ngene lho, aku iki krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben, dawuh Allah dawuh teng malaikat. Daripada aku sok mben duwe utang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik. Besok sing ning akhirat ndek nagih aku. Nagih aku. Luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat. Wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki. Wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki. Perlune apa? Sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini wong mukmin mboten. Kat malaikat iku ana wong mukmin nek nglakoni salah terus to. Kok mana pandah dolim terus kok wis dan diwales ning dunyane kedolimane terus putih carane iki yo kuwi rezekine diungkret ngono rezekine diungkret lakone dosa sithik yo macet macet wis pokoke gawene sing sengsara minangka nyicil neraka dan kok ngoten iya ning dunya yo ben sengsara supaya sampeyan nek wong mukmin iku mati ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning dunya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang ya di dunya ora patek percaya karo Gusti Allah tapi uripe apa? Penak fasilitas dilengkapi oleh Allah. Tapi itu yang suarga dunia. Suarga dunia paling suwe 80 tahun. Gila? Uang penak ning dunia itu pol-polane pol. Umumnya uang saat ini lho. Terus jarang sih 80 tahun. 80 tahun. Ngono aja sih. Mulai umur sudah munggah itu sekarang masuk angin. Gila? Diluk-diluk ning dokter. Kena kolesterol. Kena asam urat. Kena macam-macam. Diluk TV serapatek ketok. Kuping rapatek kerungu. Ngomong karo anak putu ora patek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis jaman koyo ngene iki cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Wis sebegini wis aku biyen pada aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngene kan nggih mesake tak jane. Ya. Penak ning dunya kuwi sakjane gak penak. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati, dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa? Penak itu macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC ini malah macet. Sumuk muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 taun. Dadakan macet cegah ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten. Wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 tisu wis digugah. Engko mulai kok penggawean. Krungu adzan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu adzan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko anu acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 taun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Men gak enak urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket muh dikai penak ora penak dilereni gak penake niku tok men pun penak apa meneh sing diparingi widodari diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Enak-enak uang ini dunia enak, seluruh fasilitas ada. Salat, gak salat itu seorang urus. Kancane itu salat, ya aku tak leha-leha kini apa salat itu. Jungkang-jungkang ngambungi lemah, barang tinggi apa. Terus aku tak santai-santai terus ini kini, gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. Ada balasannya kok. Ini kata. Nah, balasan apa? Ya penak mungkin yang dilu yang 80 tahun baru-baru kau mati ceket please. Terputus dengan penak-penak tadi putusnya karo penak itu tak bisa sengsara gitu walaupun mungkin gak sampai digodo malaikat putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini putus dengan yang disenangi itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh apa meneh ditambahi godo malaikat cemplung ning neraka lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sing kaya ngene iki gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas donga kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya ku sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ta'allahu ma sa'al au kaffa anhu min as-su'i mithlah." Malam yad'u bi izmin au qati'ati rahimin. Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahu Allahu ma sa'al, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti itu. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu min as-su'i mithlah, atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun montor sing apik, kula nyuwun sawah sing amba karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti. Nah, misalnya itu teng lauhil mahfudz enten catatan pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemaning ngoten. Bes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Degas itu kecelakaan. Tapi lendi nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, sakit banget tadi yang kata niku. Niku Gusti Allah pinter ngatur molak-ngalek kok niku pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu, malam yad'u bi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep dinggo apa? Arep dinggo main. Dinggo wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep dinggo apa? Dinggo nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dungo sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimin. Doa sing misuwi karena dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawek tradisi itu ya sakjane ana hadis sih tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomong hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomong hadise mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri baru ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis le tak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. Ono sumun rogo lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat, uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngono nggih. Niku lak donga lho. Lho, niku kenapa kok dijauhi oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, gak padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, suara patahan aku rarono-ronoan. Kadang-kadang persoalan ini sepele. Persoalan ini sepele. Pengulang itu nanti ngalami ngerti ini. Nanti ngalami ngerti, maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang dua keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele ini, kenapa itu persoalan ini? Ya baik. Dulan. Dulan dengan ini dulur si jine. Nah, sing siji ne dulur siji ne gak didulani. Lha sing gak didulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Ping perkara sepele ngene lho. Dan terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih saja nih rugi nih gak apa apa mau ngalah saya di sepurane aku salah paham sepurane yang hilap aku wong tua akan salah ya saya masa depan ini aja bangun bareng-bareng tak malah pena dunia ini tentrem uripe pena cara wong mangan orang enak rine lu mangan enak kaya apa makan banteng enak terus enak rine ngeleleki gulu kan ya jadi gak enak kan ya. Ini apa-apa jenenge dulur, kanca. Niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok. Napa saged? Wis gak takoni dulur kuwi ora iso. Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Nek sing ana kecurigaan Sitok ndungane elek sijine, sok ndungane elek sijine wah padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca crita nggih, soal donga. Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnun Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnun Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnun Laila, dikira dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Jadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun ku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Laila niku sampai bapake niku bingung. Nah. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya, masih awes jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten meneng kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes jane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara ini kok enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku. Enten syairnya sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapake ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tok ya bapak. Bapake ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye bapake ndonga gendeng. Bapake ngalih ke Multazam nek ndonga ya Allah. Mugi-mugi dungane bapak kula. Ndongane kula ben waras niku. Ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti. Mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi kok gendeng apa ora ta, Mas? Nah, dari situ maka lek wong niku selalu bertempur dalam psikologis, enggak ada kesin apa enggak ada sinkronisasi. Sing sita donga apik, sing sita konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kan Allah paling ora iso ora usah dijabahi karo. Kan ngoten. Nah, kula sanga niku kula panjenengan nek kepengin mandi jurane aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok tiba anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati. Aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran mung perkara biyen bae tukaran lagi itu lho. Mboten mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik sami nganune di samping rugine napa? Rugine wong sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajen wonten hadis malih ndawaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabahi doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane iku lek dinilai 1 juta, dungane sing rego 1 juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atur rahim ini. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan nggih sak karepe sing duwe to nggih. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula ampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'awtu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja gege mangsa. Aja sampe ana sing ngomong kaya kulo qad da'awtu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menponis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kate sale sing ngwatake ngeten. Ana inda zanni abdi bi. Ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku tinyono orang orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhek. Ngono. Lah dene dhek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mane lek nyono teng Allah niku sing apik mawon. Ngene. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilai, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan, belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku dihilani, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jobot tok. Roh gebyar jobot tok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutut dianggap musuhan karo aku, biasane suma saiki merengut ae ngoten. Gak ro nek kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Lha nek ampun kesusu suudzon. Kali Allah Taala nggih ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000, tapi malah maksiat terus. Mungkin duit 50.000 nglancar terus, nggih. Ora tambah dosane. Tapi kalau Allah Ta'ala sama dungo jaluk bisa ketemu gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah deres maca Quran gak lunga-lunga, lah kan ki malah selamat. Gitu nggih. Mula sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringan Allah kokono bersih, tapi nalikane saman tompo kotor. Berkono apa? Liwat saringan syahwat akhirnya barang akeh jadi sitik.
1: Lho, betul lho nggih.
0: Barang akeh jadi sitik. Kok ora oleh panen sak mene lho. Iya lho nggih. Padahal panen sami ini gue sama nangen-nangen. Lah ya wis mendek itu tiba ngora panen blas. Bilangnya ngetet. Lah kula sama kadang-kadang ini Rasulullah. Mereka yang muncul di sik dhewe suud, suudzon. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lah kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon niku adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku nek namung terbatas, olah-olah ini kan terbatas. Gitu nggih. Loro ditambah loro papat. Iku lah oleh-olehane jatah sing loro tambah loro papat. Tapi nek kowe enten jatah loro ditambah loro ditambah 2000 kan jadi pinten? 2000 papat lah. Tambah 2000 niki lah kadang-kadang enggak masuk hitungan. Kan mboten? Kadang-kadang mboten masuk hitungan. Betul masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudhun apa mundhak? Mudhun apa mundhak? Hitungan nominal mudhun. Tapi kasih sayang Allah mundhak. Lah kok nggih? Kok mundhak? Bisa saja toh. Bukan terus badan itu apa? Karena oleh sewu yeah. Karena oleh sewu mereka mungkin dikpengin dikwindui niat. Ini oleh rong ewu. Ini sing sewu arep tak gue metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat bucawi sapi ingono. Kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge dilonge anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus ae diputus diputus. Gak ana 1000 ae. Sing kira-kira 1000 kok pas kanggo mangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa toh nggih? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit lagi? Sakit. Kadang-kadang turun yang isor galeng ditutupi nyapa capil ngoten nika keturu teng galeng teng isor wit sing mangklung ngoten ning isor pelem teng galengan glecak ngoten wis ngorok senggur senggur nipe kepethok widodari iso mesem nggih iso mesem wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Terus turu blek tapi ngipi diubru-ubru lo itu turus sama menggos-menggos deket ya Allah nekakne ulo di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng, bisa deket deket, enak uang yang sekedar jadi tukang cukur tapi bagaimana tukang-tukang cukur tapi tiap kali informasi datang bisa guyon karo uang, jagongan ngenteni uang teko nyukur nih irae, ngenteni ayo merah karuan. Dan ngonten wong niku sing dadi pengusaha sukses tapi malah derawani metu. Ora wani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki, tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gawane metu. Sekretaris terus dipasang ada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tambah niku. Ada kenikmatan fasilitas duniawi tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir tapi ada kelonggaran batin. Menjauh niki kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula niku sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol lho. Pinjol-pinjol tete padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Mboten-mboten ngenani niku liwat Kediri. Biasane kula liwat atas, liwat Kediri serengat nika. Ini tu sedalu, bukan sahaja pengajian lah. Sedalu itu mungkin rata ni, enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing. Api-api ni tu kafe naruh jemangap kafe berkemacet dan. Terus, kalau gaya keras tu supir gula lah. Bodol ngene tapi nyatane bendino ngluyur tekan Blitar, bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku neng mobil ya iso turu. Tapi sing BMW terus kafe mangap, aku pernah sedih. Gowo handphone ngubungi omah macet bu iki ning kene sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah sing ning omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul. Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo duit 5.000 karo nopo duit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5.000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi wong nopo 5.000 luwih jembar timbang sing nopo 5 juta. Bisa terjadi itu. Mungkin apa? Masya Allah enten tiang ini bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik sembarang tanggal 20 bayar telepon SPP anaknya harus dibayar sembarang harus kecukupan ibunya barang ditakoki alhamdulillah harus wayahe jatah hari sana barang harus kebayar delalah bak niku blas gak enek duit blas sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek padahal niku pun jam 11 bengi lha nyapa kok tergerak untuk mencari uang mergo kentekan rokok niku lho asing tuku rokok niku golek duit apa mboten enten tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon harus kebayar, SPP harus kebayar, arisan harus kebayar, sembarang harus kebayar, gak ada beban. Persoalannya saya ini, aku butuh ngerokok, gak ada rokok. Harap golek utis itu. Delalah utis itu harus dibuat, bu Juni serewal itu ngejobo, katanya harus campur banyu. Ya. Jadi harus dirokok, gak mungkin. Ngomong itu delalah orang sengaja, ngeplek-ngeplek itu kopiah gitu. Terus dibuka, ya jodoh dipakai udah kopiah. Selempitan, masya Allah, niku podo karo nampa donya saisine. Saya sudah jan jembar, alhamdulillah, dan marem sama marem ini kok. Gentirit metu, tuku rokok. Mereka ketepaan ini malam minggu, ini siaran bal-balan. Jadi aku duduk rokok, nikmat aku lah 5.000. Dan semua, ini kasus nih, kok tonggok pulau yang terjengkel. Dua dulur di Surabaya Ini sing kasus kedua. Ini kalau kasus pertama soal nemu lima ngeu jumbo rego. Kasus kedua, enten yang ini ada dulur teng Surabaya. Teng Surabaya ini mohon mapan biar mbak buka restoran teng riko. Nah, restoran ini pas ajeng di rehab, ajeng di ambak ne. Nah, ini tanah sandinge sing mepet restoran itu disadi. Jadi ini buatan liar tapi nyungune melarang. Nyungune ini ku selangkung juta. Padahal ini sidik mawon tapi jaluk selawet juta. Yang baik ini ku duwe celengan namung gansal 12 juta kurang 10 juta padahal kalau sing duwe omah ini di kalender tanah di deadline pokoknya so Selasa ngarep iku duwe lunas 12 juta lek urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak kuwi ana wong liya ae dadi terus dulure serupa ini mantuk kondo kakange kan ya alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane, Kang. Lah delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Hargane njaluk 20 juta lah tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta, Kang. Ya terus karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak, Kang. Iki sing cengkal 200 kuwi. Sehingga seganteng karena bagian sampean itu lho kan gue tukunan dewe lah we tukunan dewe lah umumnya regoknya berapa kan ya lek cengkal rong atas gue ya meneng gini ya payu lek 4 juta ya payu wis ngene kan ngambil sampean terus rosah 4 juta kan so hidup-hidup aku nulung sampean kalau sampean ya anaknya jik kuliah kalau jik butuh nganu ya terus biye terus Saman bayar 20 ae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 digo ngenepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 ae, senajan regane 4. Lah sampean bayar 10 ae sik, nggo sing 10 kapan-kapan. Moga niki pun dina Sabtu malam Minggu janjine sok Selasa kon iki kelabakan wis muter adike mulai teng Surabaya iki bojone dicelok piye bune iki guru pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono niku delaran niku enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho jadi kok moro-moro teko mana-mana aku teka nganu mas nyuwun tulung kula sing titip duit enten apa to mbah iki lho ponakan kuwi lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men ngirimi duit kok anek 6 juta ngono lah terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta lah terus putih le balik nih mbah. Daya kira-kira rong-rong tahun mana wong ndek ning Malaysia iku rong tahun kontrakane. Solek mulai bocah teko sampean balekno, aku ya ora iso ngebutne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah? Alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Wis nampa 6 juta to, Mbah. Penake omong lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure rong tahun yang akan datang. Mesti ini lagi jembat. Nge. Kudunya lah alhamdulillah lagi ngeden. Orai. Usap mbah sing ngalih ni kuau. Duitnya diserah ni. Ngalih ni sik gerundel. Golek kondi 4 juta. Gini elah ni 6 juta ni gue sakit. Gitu nge. Jadi banding. Kapan banding no? Sengus kelabaan gue dua orang ni. Oleh limangnya oleh jingkra-jingkra. Kaya nemu dunya. Bagaimana orang nampak 6 juta kalau isi ngeresulah jadi zaman banding mulai zaman itu Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai kita jangan menilai dengan ukuran uang kalau ukuran yang mengukuran uang maka zaman cupet uribe jadi cupet kalau gak ada duit rupet uribe padahal mungkin kita punya teman. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Kanca sitok 1 juta napa iso? Enggak bisa. Kerukunan ya, namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiahne? Piro biayane kerukunan? Ya iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya delok ekspresi nilai tukaran. Iku mung perkara tukarane malah dol tinuku gak lancar tadi. Malah si cici gak gelem wae si cici sing ngene kan malah rugi tadi ne. Nggih. Mula sampeyan niku nilai-nilai abstrak kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang, tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga, sing jenengan ajokne teng Allah, iku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top. Ku penjaluk yang paling hebat, tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti. Saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusenudan begitu. Atau mungkin boleh tak turuti tenar, malah loro kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lho teng desa niku kathah budaya pertanian baku mriku enten tiyang niku sing masyaallah asale tentrem bangsa panen baku regane selodok mundhak terus tuku motor model anyar. Lah bangsa tuku motor model anyar karo anake digo sekolah. Nah, karena ndek urung rohanune wis male anake ngluyur terus motore anyar. Jadi anggaran pengluyuran tambah, gitu nggih. Nah, durung malah mungkin efeknya karena anak yang nguyur sepedaya api mulia bengi lah tambah nih pengaruhnya mulai kenal lomben-lomben mulai kenal ye kerusakan-kerusakan akhlak mulai inilah itu kerugiannya berapa lupa kena dihitung rupiah ketekan nikmat orang mandah api akhlaknya yang tambah helek itu kerugian total. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjenengan Allah kan luwih ngerti wong sing gawe Allah nggih. Sing gawe Allah. Iki wong iki lek ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongne nek malaikat kan aja dikake duit katiku kan. Dene bakae duit malah nerak-nerak. Lho, enten kalane wong niku sing kalau Allah taala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikake duit, mulane sok dikake duit. Lho, ngoten. Jadi kayak kapan jadi duwe, kapan ora jadi duwe, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing, dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek nyurung mbeler. Nggih mripate ketok menapa beranang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jaluk imae, es liline malah pol pinten to nggih. ₹1 nggih. ₹1 kira-kira mae niku ngekei dhuwit ₹100 teng anake saged mboten? Saged, tapi dikai ta mboten? Mboten. Apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang? Ya tetap sayang dong, tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Gitu nggih. Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain hikam dawaken ngeten. Barang siapa yang tahu Iza fatahalaka babul fahmi filmani adal manu aynal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah apa itu? Jaluk ini gak dituruti, jaluk ini gak dituruti.

0: pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Lah timbang diwehi tapi jongor, lagi alung di gak diwehi tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi?
1: Nah.
0: Digas karo direm niku penting pundi?
1: Nah.
0: Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacetno, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Dadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-alangi mobil ben ora mlaku. Ora. Batine mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Apa dhewe? Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mau digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak.
1: Kemudian aku jane kesel lho. Digas wae lho.
0: Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun
1: sugane Gus. Kesel nek Gus ora pangkat ditekani wong, tekani wong tuku wae lho.
0: Saman ditekani wong tuku ku ben maju. Kadang-kadang jaluk
1: ya Allah mbok ngeten iki laris dakan ora diparingi ben direm.
0: Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti sing nyopir.
1: Nah, semanten iki jenengan ngoten donga niku sosok dungane njaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas, kadang-kadang ya Allah malah direm.
0: Utawa kadang-kadang ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu, maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas. Asal sama yakin bahwa sing nyopir itu ah.

0: Informatik. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sebuah terasi media, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Mbagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pada Kamis sekitar pukul 18.30. Sebuah truk bermuatan tebu terguling hingga menabrak pagar pembatas jembatan. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Andika Cahyono, mengatakan kendaraan yang terlibat merupakan truk Isuzu bernomor polisi AE9358KB yang dikemudikan salah satu warga di Sang Lebak, Kecamatan Kerandenan, Kabupaten Blora. Demikian info terkini bersama saya, Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng AA Agus apa AA Mbak Karso. Ayo pilih sing di ya. Pagi ini ketemu lagi sama Mbak Karso lo ya. Pagi ini hari yang sangat spesial karena nanti kita bareng-bareng siaran sahabat Terasi, yaitu di hari Radio Nasional.

Oke, saya moderasi media. Pagi ya. Semangat pagi ya, hari Jumat yang penuh berkah di hari Radio Nasional ya. Oke, semoga saja Radio Rahasia FM tetap bertahan untuk menemani panjenengan. Terus harapan panjenengan di hari radio ini apa? Monggo kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi untuk bisa memberikan ucapan dan kata-katanya hari ini. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi melalui jalurnya di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906, atau teleponnya di 0351 896 137. Nggih to. Dan juga untuk informasi pertama kita pagi ini di Magetan, cuacanya cukup cerah sekali, suhunya berada di sekitaran 20 derajat Celcius. Wah, demen weh. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini, lalu lintasnya masih terpantau cukup lengang. Karena biasanya anak pelajar sekolah itu berangkatnya mepet. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini, hati-hati di jalan. Jangan lupa surat-surat kendaraan dan jaga hati kamu ya. Iya. Pagi ini kita sudah ada yang mampir-mampir di WA-nya ya. Ada siapa nih? Kita intip dulu. Selamat pagi Mbak Karso. Semangat pagi Mbak, saya mau request lagunya Iluk Mundur Alun-Alun Mbak. Mbak Karso jelali sarapan, gendang oleh raga. Olahraga mulut ngono maksudnya. Terus ben kuat ngadepi kenyataan, aku wis kuat ngadepi kenyataan wis ngini-ngini kiye. Tak tunggu kicaumu Mbak, masa mungkin manuk apa piye? Sambil menikmati secangkir jahe panas kuno penak ngrungokne karo mangan karo sarapan. Lawe pecel Mbah, lawe ndok yo ndang warekno. Untung-untung no ndoke aja diencai. Juga selamat pagi ada Bunda Naruto. Pagi Mbah Karso, salam Jumat berkah nggih, mugi pinaringan sehat rezeki barokah melimpah nggih. Salami saka kagem Bunda Naruto, saking Bunda Naruto. Oke toh.

Ada Bu Ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat Hari Radio, tetap jaya di udara. Selamat tetap jaya di udara, gitu maksudnya. Selamat Hari Udara, Hari Radio, tetap jaya di udara. Selamat tetap jaya di udara. Berarti selalu mendengarkan Rasi, Mbak, meskipun di dapur. Oke, selamat merekam ya. Oh, dapur rekaman apa dapur masak iki? Terima kasih yang sudah mampir di WA. Semangat pagi yo, semangat pagi. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. 1, 2, 3.

0: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Rasi Media, siaran dan informasi.
4: Nih, panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian Kaipon Gege.

0: Oke, sampai terasi media pagi ini ada Mas Bayu lagi. Bayu neh. Selamat Hari Radio ya Mbah. Buat Rasi FM. Semakin jaya, semakin semoga seluruh penyiarnya diberikan rezeki dan kesehatan serta dikabulkan keinginannya. Oke. Aku pendengar Rasi lho Mbah, ke jaman biyen tahun 2005 sampai 2006 ya, terus sekali di udara, tetap di udara. Go, coblos nomor 1. Lo kok malah pilihan Mbah? Lah iya no, wong Mbah Karsoi nomor 1 ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Bayu. Ucapannya selamat Hari Radio ya Mbah. Lis gendang kono olahraga. Engko kaya aku jarine Bayu kono olahraga. Olahraga mulut maksudnya. Sahabat Terasi Media, nasib tragis menimpa Miran ya, warga desa Subontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Niat hati ingin mengambil ayam yang masuk ke dalam sumur justru berujung maut setelah korban ditemukan meninggal dunia di dalam sumur sedalam sekitar 20 meter ya. Kalaksa BPD Magetan Eka Radityo ini menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika korban hendak mengambil ayam miliknya yang lepas ke dalam sumur. Keluarga yang sempat menunggu dan juga mendapati korban tak kunjung muncul langsung meminta bantuan kepada pihak berwajib dan juga BBBD ya. Petugas gabungan bersama TNI, Polri dan juga tenaga medis dan warga sekitar langsung bergerak ke lokasi dan melakukan evakuasi menggunakan metode vertical rescue ya. Sekitar pukul 14.40 proses evakuasi ini dan jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Nanti kita coba untuk gali informasinya, proses evakuasinya seperti apa, nanti kita akan menghubungi dari BPBD Kabupaten Magetan. Ya, selamat pagi juragan.
1: Pagi. Assalamualaikum Mbak Karso. Kakek aneh.
0: Esu di kakek aneh.
1: Lah piye karo Mas Bayu kok wis gayeng tenan. Kayak ada coblosan yang dino kok kon milih nomor 1 mau.
0: Lah wong ucapane ngono, semoga an tetep jaya di udara, biasanya terus coblos nomor 1 ngono kae.
1: RDM Mas Bayu, tapi nek ra ngono ya ra rame Mas, tapi nggih semangat ya Mbah ya. Tak infokan. Madiun cek redhuk Mbah, lagi inceng-inceng, inguk-inguk Mbah, sering ngene, tapi laline wis ruame Mbah, terus jan full. Pemenen ning ngarep SD wi Mbah, wis jan wis to masyaallah tenan ruame tapi lancar Mbah. Walaupun ning ngarepe pager iki uyel-uyelan arep mlebu sekolah, tetepe lancar, Mbah. Mbah.
0: Eh, yo ora yang ditip, kaget aku sampean.
1: Kakek ade tenan. Salame, Mbah. Kakek yo ya mawa jlur-jlur rasi kabeh.
0: Iya.
1: Sopo kabeh sing tanpa petekok, Mbah?
0: Oh, petekok kakeane tekok ae.
1: Mencoba apa-apa wih, kok gak tau munggahin nanti ya Mbak?
0: Siapa?
1: Mbak Indra ya?
0: Oh raro, aku raro aku.
1: Mbak, apa-apa sih mencoba nuk? Atau Mbak?
0: Lati.
1: Terus mulai Pak Yanto nih.
0: Loh, aku lalu hoi.
1: Ojok Mbak ya Allah, kakek aneh tenan. Salamnya kagem kabeh Pak Idrurasi, salam sehat selalu, semangat. Kagem makaryo. Nah. Pokoknya sehat Mbak Alfiat ya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Wis lagune aku manut ya Mbak, soalnya lek isuk ngene iki lagune rancak-rancak wis kanggo senam wis. Pokoknya kagem Mbak Karsone sehat selalu. Jaya terus Mbak Karso ya.
0: Ya, oke.
1: Nggih. Matur Mbak Karso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan, kok geding aku. Nggih, selamat pagi untuk yang baru saja monitor bersama Rasi Media. Kakeane malah narti telepon iki. Halo, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat mana ketoknya batunya mau bengi bar dicas.
0: Dicas piye, alhamdulillah. Anu dingi bar bayar iuran RT 50.000 woy.
1: Ora apa-apa to yong kok entuk ijol, engko oleh rezekine akeh.
0: Mau ijol iki oke.
1: Ora apa-apa kok tak ijoli rene yo.
0: Iya.
1: Mireng teko nyetel klik radio lah kok biuh-biuh gembrang kok semangat. Oh, bar malam Jumat iki mau bengi batune dicek.
0: Kakeane ora siaran kalem dilokne kalem rung sarapan. Kakeane mbok semangat dilokne ngono kuwi. Sing karemu sing piye sing bener. Kakek aneh.
1: Yo aja melat-melat kaya ngono ya miki. Yo kaya
0: eh.
1: Piye?
0: Piye kakek aneh?
1: Ya. Jarene iki hari radio.
0: Heeh.
1: Wah, mudah-mudahan di hari radio ini semoga radio Rasi semangat pokoknya lancar sampai jaya di udara. Karyawane pinaringan sehat walafiat, rezeki yang berkah melimpah. Mbah Kadung dongakne piye? Pangkate mundak ne.
0: Yo wis ora iso mundak, wis ngono-ngono kuwi ya.
1: Iya enggak?
0: Rasa melu-melu, rasa. Tak pateni lho, tak pateni lah ngomong, tak pateni.
1: Eh, aku divisi iki lho, kamburi iki lho, bocah iki lho.
2: Pagi ini disponsori Pansi Bening.
0: Cium. anu, tak sawer mawar siji tutune bathuke mbokmu.
2: Mbah. Kudune nek pas Jumat ngene iki baju koko nganggo kopiah sorban kae kene di kei sorban ngono kok nganggo batik dina Jumat iki.
0: Hei, hari radio jawab ora hari radio, bocah kok ya angel tuturane.
1: Ora jawab engko dulu.
0: Iya.
1: Mas, lagune diparingi apa iki?
0: Alay, mergo alay kabeh.
1: Oh, aku tak panut kono bae.
0: Iya.
1: Mugi-mugi pinaringan lancar rezeki ini sih.
0: Iya.
1: Muga-muga aku enak mau ngoteri rezeki sing wakeh ngono ki jemaah berkah.
0: Iya, amin. Iya.
1: Nabiun, doa ringawi, kagem Bunda Maya, kagem Mama Ocha, kagem buat
0: masuki. Iya.
1: Mama pus-pusnya orang pulang ya mbah.
0: Ben, rah balik beneran. Iya, ben rungokne radio Sidoarjo.
1: Kagem Pak Mantep ngawonten Kalang, Mas Bayu, Pak Yanto, Bapak Suara, Bapak Bari.
0: Iya.
1: Mas Anggaristanya yang lagi aktivitas, mudah-mudahan nanti jualannya laris di Bang Mulih dan istirahat.
0: Iya, oke.
1: Keluarga yang wonten terung mugi-mugi pinaringan sehat walafiat sedulur yo kagem keluarga.
0: Oke. Yuk. Thank you. Yuk, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini harus semangat ya, Mas Bayu. Lagumu ilu gak eneng iki. Lagune ilu mundur alun-alun gak eneng piye diganti apa monggo segera ko

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, sahabat Rasi pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WA, di Wawa ya. Assalamualaikum Mbah Karso. Ya, selamat pagi dari Pak Mantep di Kalang Sidorejo. Selamat Hari Radio, semoga tetap jaya di udara. Request lagunya penyiar radio sing ngebeat ada Mbah? Karena buat Mbah Karso, selamat bertugas, selamat buat semuanya pendengar Rasi. Buat Mbah Karsonya sehat selalu, selamat bertugas dan matur suwun ya. Dan juga pagi ini ada kiriman video ya. Video dari Mas Bayu yang sudah mengirimkan video informasi lalu lintas dari mulai dari kawasan pertigaan utara Jalan Gajah Mada Kota Madiun. Terpantau lalu lintasnya ramai lancar, untuk pengendara dihimbau harap hati-hati. Nah, seperti ini ya situasinya, diharap hati-hati dan tetap waspada, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas karena cukup ramai sekali, didominasi oleh kendaraan roda 2. Motormu sepedanya roda piro anu yu? Ya, selamat pagi dan cuaca sangat mendukung sekali untuk kesempatan pagi kali ini di kawasan Jalan Gajah Mada Kota Madiun. Dan ini Mbak, informasi terupdate di kawasan perempatan lampu merah Jalan Kolonel Marhadi Kota Madiun. Juga terpantau lalu lintasnya ramai lancar, kondusif ya untuk pengendara. Kendaraan dimohon berhati-hati dan tertib lalu lintas. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan informasi berupa video pagi ini. Tetap merapat bersama Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, tim SAR gabungan kembali melaksanakan operasi SAR hari ketiga untuk mencari 8 orang yang hilang setelah speedboat yang ditumpangi dilaporkan hilang untuk di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam orang yang 8 orang yang masih berstatus dalam pencarian itu terdiri dari Warta 55 tahun selaku kapten kapal, Surakman 60 tahun, ABK Daryanto 49 tahun, ini serta 5 jurnalis yakni M. Balgu Khairunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudi dan dari Enyus, dan Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis freelance. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Rasi Media, kesehatan dan informasi.
2: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki, pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
0: Rasim Media, sekalian.

0: kliwat niki. Oke, meh jam berapa, Mbah? Jam 7 lebih boleh? Kayak sebentar ya, balesi BBD lo ya. Pagi ini kita sudah berada di jam 7 kurangnya 7 menit ya. Boleh yang mau ikutan merapat di kesempatan pagi kali ini, nanti kita juga akan berkolaborasi dengan radio lain, sahabat Rasi, untuk kesempatan pagi kali ini begitu. Ada yang telepon, oke ya, daripada tanpa angkat kok. Halo, cepat dan ngomong singkat.
1: Singkat, jelas, padat. Ya, aku nanti minta lagunya. Tapi tadi, Mbak.
0: Oke. Ya.
1: Ya kose to ya. Ya lah kok terus diseret ae aku.
0: Lah wong tanah meh mepet meh jam 7 kok ya.
1: Ya set to, Mbak, tak nyalami sih. Salamnya untuk Mas Angga, Bunda Narti, Mas Yanto, terus Bunda Ayu di Glodok dan semuanya. Makasih Mbak Karso.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Bu Ari yang ada di seputaran Madiun ya. Nah, sahabat Rasi, info dari kawasan pertigaan lampu merah Jalan Merak Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai lancar kondusif. Untuk pengendara diharap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Yo, jan Bayu ke Jojis, tenan. Ini loh cah, kirimannya Mas Bayu itu selalu melaporkan ya dari kawasan Kota Madiun, Kota Pesilat, yang melaporkan dari kawasan pertigaan lampu merah Jalan Merak Kota Madiun. Dan ini juga dari kawasan dari Madigondo Agrosport ya, Magetan, lalu lintasnya lancar kondusif. Untuk pengendara diharap hati-hati, kok ya gelis mentekan konotor. Hati-hati untuk Mas Bayu, jangan lupa mampir ke Kota Magetan, ke Radio Rahasia FM Magetan.

Oke, terima kasih untuk yang sudah mampir di WA-nya. Kali ini kita sudah berada di pukul 7 kurangnya 5 menit ya. Nanti Mbah Karso akan menelpon jaringan radio kita. Sahabat Terasi, ada Ronggo Hadi, Rame Suara yang akan memberikan informasi masing-masing. Pagi ini hanya di Radio Rasi Media ya. Jadi yang penasaran menikmati suasana hari radio, kita bersama mengudara di 90,6 Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa toh?
1: Radio kan saya kisah iso visual ya mbak ya.
0: Oh lah yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti mas akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah.
1: Murah mbak?
0: Iya murah. Khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa